aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

101,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Syukur alhamdulillah dina iki ketemu maneh mbak aku Cak Becara ning program Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya. Jam 7 sampai pagi jam 12 siang golongan cari jenengan guyonan galek seduluran 561-1416-567-6923. Monggo jenengan saged gabungan kalian kulo. Dina Jumat nggih kalender ke-17 Juli 2016.

Ke pasar jati keramat jumlahi selawi di dalam pasar sore dino Jumat sing akeh maca selawat ayu sing sregep nyambut gawe muga-muga lancar rezekine. Duwe oma nang Sidoarjo pinggire prapatan cangkruk bareng Pak Cak Bejo nang ngene pantunan parian Surabaya.

di mana untuk perakiraan cuaca Surabaya menunjukkan kondisi yang relatif bersahabat gaya beraktivitas. Berdasarkan data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juanda Dulur, cuaca di kota Surabaya diprediksi didominasi cerah berawan dengan suhu udara berkisar 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Meski langit diperkirakan cerah berawan sepanjang hari, masyarakat tetap perlu memperhatikan kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu. Suhu yang cukup panas pada siang hari juga perlu diantisipasi agar aktivitas awak dewe tetap nyaman dan kesehatan tetap terjaga. Dan gawe sampean-sampean dulur warga Surabaya akan bekerja, bersekolah, berolahraga, utawa berpergian. Jadi sampean iso mendapatkan info mengenai cuaca dino iki yaiku berkisar 23 sampai 32 derajat Celcius.

0: Berarti adik ini selingkuh ceritanya.
1: Orang?
0: Iya. Kau tahu diriku, kau tahu dirimu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Siji Radio Kota FM Dangdute Surabaya Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
1: Halo, assalamualaikum Mas Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda Kali, saya yang ada di kawasan Bandung. Sehat Bunda?
1: Pagi, alhamdulillah kabar baik. Mas gimana, sehat kah?
0: Alhamdulillah sehat juga. Cuaca Bandung gimana hari ini? Cuaca Bandung
1: panas, sekarang Bandung udah panas.
0: Udah gak dingin lagi panas. Ya Bandung ya.
1: Biasa. Kalau Bandung kan dulu terkenal dengan dingin. Mm-mm. Tapi sekarang sudah berubah jadi panas. Panas.
0: Kayak di Surabaya berarti ya.
1: Iya. Okay. Tapi panasan di Surabaya deh. Kalau dengan Bandung.
0: Kalau di Surabaya sekarang ini cuacanya berkisar 22 sampai 32 derajat Celcius.
1: Iya. Nanti pas siang aja Mas, kalau pas siang aduh enggak kuat banget tuh panasnya. Duh. Sampai sore nah baru duh udah gitu mau udah deh.
0: Oke, tarik Bunda.
1: Siap. Jalan-jalan ke Kutu Arjo.
0: Pacak.
1: Jangan lupa mampir ke Surabaya. Kalau nonser Mas Bejo yang sedang siaran aku tidak akan berdaya. Maaf mantap, ya bercanda Bunda. Soalnya enggak siap-siap.
0: Iya. Enggak siap-siap. Ini udah olahraga kah?
1: Sudah, baru pulang. Baru pulang aerobik.
0: Gitu ya. Ini dari Cak Rimbu ini. Beli ragi sama mentega ke Pemalang, beli makaroni. Dari pagi Ambu Kalista berolahraga, nanti kalau pulang pasti ketemu suami.
1: Oh, enggak ada suami.
0: Itu dari Cak.
1: Suamiku udah meninggal.
0: Oh, gitu ya. Ya. Dari itu tadi dari Cak Gianto, sekarang dari Cak Sur Menganti. Naik kuda bawa senjata. Assalamualaikum Bunda Kalista.
1: Dari siapa yang barusan?
0: Cak Sur Menganti.
1: Cak Sur? Iya. Itu orang mana Cak Sur?
0: Itu orang Menganti Gresik.
1: Oh, orang Gresik. Cak Sur iya. Ya aku tulis dulu. Kalau sama Cak Gianto itu sudah familiar banget. Yaitu si Raja Pantun. Iya, keren banget ya. Pantun-pantunnya. Aku suka. Buat Cak Sur. Salam buat keluarga di sana ya Cak Sur. Aku mau salam juga buat Mas Rijal. Terus Mariadi, iya. Renita, Cece, Komang, Suri, itu Putra Andriansah ya. Beri kita kembaren Hadi Prayitno, Valiriasan itu siapa yang cewek itu yang cantik. Buat Umi Jelira, buat Mbak Rita, terus yang Juragan Dawet tuh siapa Juragan Dawet? Buat Juragan Dawet, Juragan Batik, pokoknya buat semuanya aja semuanya yang sedang aja ada di Kota Surabaya. Okay. Aku sapa deh, siap. Aku salamin deh buat semuanya aja. Salam kenal dari aku, dari Ambu Kalista, dari Cimahi.
0: Okay, lagunya apa ini Bunda?
1: Pingin, boleh nggak kalau Belah Duren?
0: Belah, kayaknya udah nggak ada itu lama.
1: Oh nggak ada.
0: Iya.
1: Kalau ini Seperti Mati Lampu boleh nggak?
0: Seperti Mati Lampu, oke.
1: Dari Nasar.
0: Iya.
1: Ya. Mati-mati lampu, ya sayang gitu.
0: Siap Bunda, terima kasih.
1: Ya spesialnya buat Mas Bejo ya, sehat selalu banyak rezekinya dan sehat selalu.
0: Amin.
1: Jangan lupa ditunggu loh di Kota Bandung.
0: Siap Bunda, nanti kita kabari kalau ke sana.
1: Iya.
0: Terima kasih, makasih Bunda Kalista. Iya.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bunda Kalista yang ada di kawasan Bandung, sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Selamat pagi guys, Mas Hartono. Assalamualaikum, Hartono di Pademangan Jakarta Utara. Hadir Cak Bejo, salam sehat buat semuanya aja. Matur nuwun untuk Mas Hartono. Cak Sutarto, assalamualaikum Cak Bejo, Pasar Kota Parian Surabaya. Rek warga sawu teratap hadir, salam seduluran. Kemudian Mbak Reni Rantina, assalamualaikum Cak Bejo, hadir Medan ya Cak, semangat bertugas, salam Jumat Barokah. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Harun Al-Rasid, warga Pancing City Medan, hadir isi daftar absen dan sekalian juga menyapa fans Pasar Kota FM Dangdute Surabaya. Cak Bejo selamat bertugas sehingga berakhir waktunya nanti dan salam Jumat berkah. Lapor cuaca di Pancing City saat ini rada-rada mendung. Terima kasih untuk Mas Harun. Cak Sutartong, selamat pagi. Cak Asmawi Mawi, mangan towok namping geratan paling enak dicampur ketan. Ayo kita bareng sautan saling bales senjung nganggo pantunan. Ini balesan Parian Surabaya sing boys kanggo panjenengan. Tuku dukun nang pasar kaget oleh bonus buah semongko. Senajan golek duit tuku panggambul penting halalan ojo lali dungo. Numpak sepeda nang Sidoarjo Mampir silo tuku kupang nongkrong gayeng bareng Cak Bucok mugo uripe dhewe tambah gampang. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Cak Asmawi Awi. Selamat pagi Mas Samirudin, selamat pagi Kota FM dan krunya, selamat bertugas. Matur nuwun ya Mas Samirudin. Monggo dulur 561. Oh Cak Kadir Sati, titip salam buat Ambu Kalista. Nggih. Cak Kadir Sati Bukit, titip salam buat Cak Ribu, Cak Dwilaksono, Dargombes, Amali Soliha, Cak Mul dan semua, salam kompakan buat yang baca. Matur nuwun, matur sekelangkong. Terima kasih untuk Cak Kadir Sati, selamat pagi. Semoga sehat selalu Cak Kadir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Walau-walau koma siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi buat dulu-dulu yang baru saja gabungan di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Maksudnya Banjarnegara, Jawa Tengah, Pasar Kota, Cak Jinji. Maksudnya matur nuwun Mas Agung Wahyu. Gak iso parian ki dikira di kiri gunung, di kanan gunung. Matur nuwun ya untuk Mas Agung Wahyu Nagari, Cak Musadi yang ada di kawasan Lampung, merapat masih, matur nuwun masih. Mas Sutartong matur nuwun ya, selamat pagi semuanya. Monggo 561-1416-567-6923 Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM Dangdutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Sugeng Injing Kak Bejo.
0: Sugeng Injing.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dianto sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Injing.
1: Hari Jumat meskipun pagi selalu mendengarkan Kota FM Surabaya. Dinten niki hari Jumat yang penuh berkah, sehat selalu kula Cak Bejo, dosuni panjenengan Cak Bejo.
0: Pangestunipun Pak Di kula nggih sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Monggo ditarik Pak Di.
1: Semoga panjenengan sekeluarga paringan sehat, mendapatkan nikmat sehat, rezeki barokah, rahmat, hidayah, keberkahan, keselamatan, perlindungan, dan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Mari Anda Bejo.
0: Nggih.
1: Nggih. Kula tarik nggih pelan-pelan pados guyonan. Lodak-lodak budal isuk nang Kendang Sari. Tuku serawut nang Gunung Sari, Surabaya. Zaman saiki kok akeh sing korupsi. Zaman digital ini akhirnya melebu gandolan jarali besi.
0: Jis, ini kok mboten nutut nih.
1: Wetlat sawan jine. Meskipun level alit, menengah, ageng, ngantos kok ngoten nih. Bukti ini kan pun kata.
0: Enji monggo lintu nih Pak Di.
1: Enji Cak Bejo nih kita sih digandoli kula Cak Bejo.
0: Oh enji.
1: Enji masa jangan Cak Bejo.
0: Enji.
1: Masa jangan pari di.

0: Lalu di kota FM Surabaya,
1: Amin.
0: semoga diberikan sehat walafiat,
1: Amin, amin, amin.
0: panjang umur, sakit bisa bertemu lewat udara, saling sama-sama mendengarkan. Semoga jaya selalu kota FM mengudara non-stop 24 jam.
1: Janji lagunya apa, Pak Di?
0: Ini lagunya kalau suwun diputerakan nih kita bejo.
1: Apa?
0: Saking versi Roma Irama la
1: Iya.
0: ilaha illallah niku nggih.
1: Nji, monggo.
0: Nggih. Nggih, matur sembah nuwun cak bejo, selamat bertugas, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu nyali wali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dianto sing wonten kawasan Sido Mukti Krian sampun gabungan di Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya.

Nang Madiun ando pecel iwak babat. Assalamualaikum Cak Bejo, mugi kita tansah pinaringan sehat walafiat. Ke Brown hadir. Salami kagem Cak Miskan, Cak Gianto Bangkingan, Cak Sur Menganti, Bunda Sutra, Mbak Mangesong, Mbak Ika Gresian, Pak Joko Tamrin, Cak Samsul Hadi dan Mbak Putri Widayanti. Matur nuwun. Selamat pagi Cak Ahmad Aba Ahmad Samsuri.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

sekali lagi ya, ini kan menjelang Agustus ya. Menjelang Agustus perayaan, pasti akan ada perayaan-perayaan dan juga acara lomba-lomba panggung malam tirakatan di kampung-kampung. Dan ini kemarin Wali Kota Surabaya Cak Eri wis mengeluarkan surat edaran ya, boleh untuk warga ataupun RT RW mengadakan iuran ataupun menari iuran kampung gaya Agustusan, boleh. Tapi dengan catatan gak entuk dipastikan nominal ya, atau misalnya kudu berapa, 200.000, 300.000, 150.000, 100.000, gak boleh ya. Biarkan para warga yang menyumbang itu memberikan dengan seikhlasi, karena kan iki iuran seikhlasi sa sukarelai warga yang memberikan ya. Jadi gak entuk ditentukan kudu sak mini itu gak entuk, soalnya kalau misalnya ditentukan baru nonton warga sing gak terima melapor lah iki. Bahaya ataupun artinya nanti kerugian buat RT RW karena akan bisa dipidanakan dan bisa diproses karena sudah merupakan pungli utawa pungutan liar. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran ataupun gawe para petugas ya, panitia Agustusan untuk berhati-hati dan waspada. Ayo dijogo bareng-bareng marwah Agustusan ini, jangan sampai dinodai dengan ambil laporan-laporan mengenai pungli atau pungutan liar. Memang ono sing ngomong luwes wingi-wingi kalau masalah cak gak apa-apa. Ya wingi-wingi saiki kan sudah ditetapkan aturan surat edaran. Jadi warga yang merasa tidak terima karena dibebani iuran dengan jumlah atau nominal yang pasti yang jelas yang sudah ditentukan, maka dia iso lapor ke hotline Cak Eri. Jadi kalau misalnya diproses nanti sakno RT RW ini bisa diproses karena sudah merupakan pungli utawa pungutan liar. Iku merujuk pada kasusnya nangone Sememi ya, karena pindah kakak iki wargane dijalui 500.000 dan ini bisa menjadi masalah karena RT ataupun mengurus kampung nangone Sememi ini langsung diproses.

0: Kemarin juga ada berita mengenai pungli ya. Ya, ada pungli di kawasan SWK Tambak Wedi. Iki kenapa akhirnya CAIR memberikan klarifikasi atau statement alasan lurah Tambak Wedi di alasan lurah Tambak Wedi iki dicopot ya, karena di situ ada pungli dan memang pemerintah tidak boleh mengatakan tidak tahu kalau di daerah itu ada pungli. Dan mantan lurah Tambak Wedi Muhammad Yusufian akhirnya angkat bicara mengenai polemik pencopotannya dari jabatan yang memicu gelombang protes dari para ketua RW dan RT di wilayahnya. Di tengah tuntutan agar dirinya dikembalikan sebagai lurah, Yusufian justru mengaku telah menerima keputusan mutasi yang dijatuhkan pemerintah kota. Menurut Yusufian, atas aksi penolakan yang dilakukan para RT dan RW bukan atas arahannya. Dia menegaskan seluruh gerakan tersebut merupakan inisiatif warga yang merasa dirinya mendapat penilaian negatif di ruang publik sebelum keseluruhan persoalan diketahui secara utuh. Dan di sisi lain, Yusufian mengaku menerima konsekuensi atas kelalaiannya dalam persoalan dugaan pungutan liar pungli terkait sentra wisata kuliner SWK Tambak Wedi. Karena itu dia meminta seluruh pihak menghentikan aksi yang menuntut pengembalian jabatannya dan memilih fokus pada proses hukum yang sedang berjalan. Yusufian mengatakan dukungan dari RT dan RW muncul secara spontan setelah muncul pemberitaan dan unggahan di media sosial mengenai inspeksi mendadak sidak wali kota Surabaya di SWK Tambak Wedi. Dan itu murni pergerakan warga sendiri, mungkin tidak terima dengan perlakuan Bapak Wali yang jad saya dicopot atau tanpa tahu cerita. Dan menilai dukungan tersebut merupakan bentuk kepercayaan masyarakat yang selama 9 bulan bekerja bersama dirinya di Kelurahan Tambak Wedi. Dan Yusufian juga menjelaskan bahwa salah satu alasan RT dan RW memberikan dukungan adalah untuk meluruskan informasi yang berkembang mengenai dugaan pungli jual beli stan SWK Tambak Wedi. Warga ingin menjelaskan bahwa tidak ada aliran dana yang diterimanya sebagai lurah. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah munculnya berbagai spekulasi di media sosial setelah sidak yang dilakukan wali kota Surabaya menjadi perhatian publik. Ya, makanya awak dia juga harus iki ya dulur, benar-benar selektif ya, gak asal melaporkan, gak asal menyampaikan, tapi benar-benar harus ada bukti yang bisa menjadi dasar ke awak dewe melakukan laporan. Dan itu bukan cuma katanya ya, tapi memang benar-benar harus ada bukti otentik, bukti tertulis ketika jenengan melaporkan berbagai hal permasalahan yang terjadi di sekitar awak dewe. Dan ini juga berlaku ke dulur-dulur sing ana nangoni para pedagang SWK dimanapun berada. Lek memang ada praktek-praktek pungli atau pungutan yang tidak sesuai dengan instruksi, langsung aja jenengan laporkan, tapi dengan bukti otentik ya, bukti tertulis, bukan tidaknya menyampaikan tanpa ada bukti. Pasar Kota, Pantunan Parian, Suroboyoan.
1: Suroboyoan.
0: Gecak.
1: Assalamualaikum, Cak Mica.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak kasihan, yuk nopo kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Suwirek gak temen cungul rek.
1: Pun Cak Mica.
0: Pangestinu pun sehat, Cak kasihan. Cak kasihan sehat.
1: Alhamdulillah,
0: nggih iya. Sehat. Iya. Pun ngopi ta?
1: Niki ngopi niki.
0: Waduh, lek kopi anu lho nggih pun kata-kata lho nggih elek.
1: Mboten karakno.
0: Nggih.
1: Teng
0: motone. Nggih, teng. Cacare anu tiang-tiang iki lek semari ngopi pasti wis sarapan iki.
1: Nggih, mun sarapan jam 4 kok cukup nggih.
0: Langsung nggih. Nggih,
1: sarapan.
0: Oh, ya iki wis nikmat mana yang kau dustai lek ngeten iki, Cak.
1: Nggih.
0: Nggih, tarik Cak kasihan.
1: Mulaku-mulaku tuku-tuku.
0: Nggih.
1: Kune tak pangan kari telu. Wis gak krungu suara jam pecah be aku. Apa kabar? Kabare.
0: Ranggone siola tuku jus apukat. Alhamdulillah kabar kula sehat walafiat. Cak kasihan dos pundi sehat nggih.
1: Alhamdulillah
0: ya. Amin. Nggih. Pokoknya lek ngerti dulur-dulur delek-delek sobat kota sehat niku sowan nang kula.
1: Nggih,
0: pokoknya sing penting donga dinunga nggih Cak kasihan nggih.
1: Amin.
0: Nah, sepodo sehat kabeh, seger waras. Sega beras iwak dhuwit awak waras cekelan dhuwit.
1: Amin.
0: Lagune napa Cak kasihan?
1: Lagune manusia tidak sama nggih.
0: Manusia tidak ada sama.
1: Nggih. Salame Cak Jumadi, Cak Subari, Pak Sugeng, Mang Bujang.
0: Nggih.
1: Pak Dianto, Abah Kosim, nggih Pak Dianto, nggih Mas Ali, nggih Kang Irwan, nggih Mbak Ika, Mbak Yati, Mbak Mimi, Mbak Santi, Bunda Mbak Indra Dewi, Bunda Farha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Waris, Bunda Fatona, Bunda Sanipa, ye Mbak Aini, Mbak Ainun, Bunda Hari, ye
0: Sinten.
1: Semuanya
0: aja. Ji, sami-sami, Cak Kasihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Kasihan wonten Pungging nggih, Pungging Mojokerto. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Cak Bejo tarik pariane. Tuku boneka karo gelang, tuku buku nak pasar turi, kenapa Mbak Ika padari kamu menghilang, kini aku sendiri lagi di sini. Tuku jamu nang pasar menganti, nang delopo numpak sepur, awa ilmu gak warak mini greget nanti, bareng tak sopo mesra Cak Bejo lah kok tiba Cak Sur. Atur nuwun nggih Cak Gianto wonten Bangkingan sudah gabungan di pasar kota Pantunan Parian Surabaya.

88,1 Radio Kota FM dan Jute Surabaya. Selamat pagi Mbak Santi yang ada di kawasan Ngesong ya. Tuku parfum nang Sidoarjo. Assalamualaikum Cak Bejo. Tuku soto nang Lamongan budal isuk mulai sore. Kowe sing tau ngarai nyaman saiki piye kabare? Bayame wis kuning-kuning, ayame yen wis iso nyanding. Salame buat Cak Sur, Cak Gianto, Cak Miskan, Cak Kasian, Cak Hadi, Cici Aini, Koko Heri, Putri sekeluarga, Ella, Diri Sutria, Mas Aditya, sing ganteng sak kedamaian, damel Cak Bejo kalau bukan tadi. Jaga kesehatan. Matur nuwun Mbak Santi. Kemudian ada Mbak Rika Herlina. Assalamualaikum Mas Bejo, pangan pohong nang sebelah Tegalan nganti gumo mulai wangi kesandung pupusi gedang. Ku heran duwe kenalan wong sedangani bohong tapi omongane sombong, mugi ora sampai kapusan janji. Oke. Nyawang manuk perkutut ucul nang dhuwur pring, kue lemet digawe saka pohong, ayo kanca padha mampir lan nyicipi sithik kue tradisional khas Jawa yang makin lengket disantap saben dina Jumat berkah. Padahal untuk Mbak Rika Herlina, Bli Arjuni selamat pagi dan Pasar Bali hadir bareng FKS. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Lebaran iku jenenge telasan, tuku celana nang ngene pinggir kapasan. Dilungkas nyambut Agustusan, ayo ramekno karo melok perlombaan. Senggol semua keluarga besar FKS, salam sehat Cak Bejo, Wani matur suksma. Terima kasih Bli. Jangan lupa hari Minggu ya, hari Minggu Persibaya Surabaya lawan PSIS Semarang. Dan nanti setelah itu Persibaya Surabaya persiapan untuk Piala Presiden. Jangan lupa juga untuk Piala Dunia, perebutan juara 3-4 antara Inggris lawan Perancis ya Minggu pagi.

0: Dan pertandingan anniversary game ya antara Persibim Surabaya lawan PSS Semarang disiarkan live Indosiar jam 15.30. Tapi gak mantep lek misalnya gak teko langsung ya. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Selamat pagi Mbak Ika Gensian. Halo. Pagi. Oke, matur nuwun. Terima kasih banyak untuk Mbak Ika di kawasan Gersian.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Fira.
1: Iya Mas Irwan.
0: Hari ini aku senang banget.
1: Kenapa Mas?
0: Karena kemarin kita membawakan lagu Pak Haji Roma Irama trending. Dan hari ini Pak Haji Roma Irama memberikan kesempatan lagi buat kita berdua untuk menyanyikan lagu yang berjudul Pertemuan.
1: Pertemuan.
0: Kita tetap jaga marwahnya.
1: Siap Mas Irwan.
0: Lanjut.
1: Lanjut.
0: Simpatik musik.
1: Makin.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih lho. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Walau kok masih di radio Kota FM dari Tio Surabaya, Cak Agus sepangsut, kukut Cak Jo, cek tes buka ya Cak. Saya selalu ya Cak Agus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Safitri, matur nuwun. Mbak Lisa Ambyar, selamat pagi, matur nuwun. Mas Ferry Sutarjo juga matur nuwun. Di Bangkaja Bali hadir ada Mbak Koming Suwarti, Mbak Dumayanti pagi, Mas Bejo hadir, warga Stabat Langkat Sumatera Utara.

Selamat pagi Mbak Tua, itu Mia Ridawati, Bapak Eli Agustinca. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Bejo. Sampelangan Gianyar Bali ikutan gabung. Makasih Mbak Tugas. Matur nuwun, ada beli Camang Mustika.

0: Bukan. Juara tak ketemu cak. Kabare sampean apa ya sehat walafiat.
1: Nang siola cak ngombe jus alpukat. Ngombe jus alpukat dibungkus loro. Alhamdulillah cak kabarku sehat walafiat. Aku takut cak aku sehat apa njopo jero.
0: Gelele cak. Lah wis suwe cak ora tau jamu. Jamune godhong mangkudu. Suwe cak ora tau ketemu. Kabare sampean apa ya wis mutu.
1: Alhamdulillah.
0: Wis aja.
1: Durung.
0: Durung. Wah, larek.
1: Ketak kah. Suwe.
0: Durung rezeki ya yo.
1: Iki sehat aja keluarga aja.
0: Alhamdulillah aja wis tengel-tengel mana. Bolak-balik mlebu metu.
1: Iya, sanjene apa mana sanjene iki ini.
0: Semoga-moga kali seger waras.
1: Amin, semoga-moga sampean juga sing sehat, sing kuat, semangat ya. Ojo lali lek mang apa istirahat, pola makan minum. Engko pas sing loro waras, sing waras dadi loro.
0: Nah, iku jarene ngono. Sing loro waras, sing rambut budal sisik.
1: Cak ya dari cek. Sangune kurang cukup. Lah ya. Tapi liane kerasa deh cak kono sing balik kape ya apa.
0: Iya, ya apa banyak nih. Banyak main di kono lah.
1: Lah iya. Cari wong coba anta wong liane lho wis kerasan kono sing balik.
0: Iya. Hikmat tak kon manas ya itu mah cak.
1: Alhamdulillah. Iya. Proses terapi jalan terus ya cak ya.
0: Iya, di seminggu pisan lho pelatih nih cak. Iya. Jadi mulai dari udah lapan nek berangkat ya opo
1: nah, ya. Aku wingi dijamek bujuk apa dicelokno pelatih, tapi pelatih tinju ya opo.
0: Kamu apa cak pengiritan ya? Ngomong ini kayak gini ya.
1: Lah iya. Ini kira gak awak dewi sing apa nganu sehat dewi ya. Is gak suwe ya kerja awak dewi. Ngerti ini dia ini uang is. Ya apa kondisi kok ini. Itu salam ke Mas Aditya ya.
0: Oh iya waalaikumsalam. Silahkan dawet gak mesti tadi.
1: Gurung.
0: Gurung.
1: Ngomong ini Rembang jari.
0: Oh ngono ta? Heeh. Cangkokno iku lho rek, nek mule rek apa jenenge daun cincau tak Jawa cincau.
1: Oh iya, iso iku.
0: Lah iya nek gawe cincau gawe dhewe asli ngono.
1: Iya iku gawe apa sehat juga iku, Cak.
0: Yo tuku tape di bana ya bejo iki
1: Cak. Alhamdulillah. Aku lek ditukokno tape langsung tak kei banyu panas sak wadah.
0: Iya iki lho, mlebu ya gawe tape.
1: Sehat-sehat ye, bagus. Semangat.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Mugi-mugi diparingi sehat seger waras saged kumpul sareng
0: keluarga. Amin amin ya bejo. Salam ke dulur-dulur kabeh bejo.
1: Nggih, nggih ya.
0: Wis umat mas sembarang ya bejo. Matur nuwun ya.
1: Nggih.
0: Selamat bertugas.
1: Nggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu kagem Cak Agus Pangsut sekeluarga.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum.

0: Dan hasilnya, gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia Yorek, bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh

88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya, pantau bareng Kakak Meisa sama Adik Firsa. Tadi Juragan Empang sudah terputar ya Mbak Wahyu. Terima kasih banyak untuk Kakak Meisa, Adik Firsa. Selamat pagi, sehat-sehat ya. Cak Wahyu Supri Wong Kerapu dari pantau mawon langsung dugi Margo Mulyo Permai Kulo Sambi Kalimakaryo Cak Bejonji. Cak Wahyu Supri sehat-sehat nggih, semangat untuk hari ini, mugi-mugi berkah damel keluarga, amin. Tuku Ciresat nang Pak Kecik, tuku Citik Margo larang regane dina Jumat dina Kang Becik ayo tumindak sing apik ben oleh ganjaran. Salamin tuh Cak Giantor Ibu, Cak Samsul Hadi, Putri Widanti, Ahmad Samsuri, Pak Jono Tamrin, Mang Ujang, Cak Bu Servis dan sedaya mawon nggih. Matur nuwun untuk Cak Miskan wonten ke Brown.

Selamat pagi, assalamualaikum. Caripto Swasono, Pak Somad dodolan sarung, jo iso tretek, do iso tretek ya Pak Somad ngono ame cedak sawah. Saiki dina Jumat durung telat awe sedekah kanggo ngalah berkah dina kiamat. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Caripto. Selamat pagi Cak Bejo, dari Pakal hadir salam bahagia untuk semua sobat kota Cak Bejo. Selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Matur nuwun kangge Cak Ripto, suasana Pakal.

Cak Prapto, supir Yario, bantu izin karo ngukur dalan. Salame ge dulur-dulur FKSKB, ge sing lawas utawa sing anyar. Sing lawas salam seduluran, sak lawase sing anyar salam kenal. Cak selalu kagem kita sedoyo. Damel cak bejo salam satu nyali wani. Ya apa cak, perebutan tempat ketiga Inggris sampe Perancis, sampean jago mana? Nggak pas podo kabeh Inggris sampe Perancis juarane podo soalnya ya jagoane ya re.

Sekali lagi dulur-dulur ya, informasi menjelang Agustus iki perlu berhati-hati para lurah RT RW ya nang Surabaya, jangan sampai gara-gara iuran, gara-gara duit Agustusan awak dewi tersandung masalah pungli pungutan liar. Jadi wali kota Surabaya ini memastikan dan mengeluarkan surat edaran untuk iuran tidak boleh ditentukan. Iuran Agustus itu gak boleh ditentukan, kudu 200, kudu 300, gak boleh ya. Jadi saya ikhlas sih, lek misalnya ditentukan terus baru ono sing lapor lah, iki bahaya, awak dhewe sok kesandung kasus pungli pungutan liar. Selamat pagi Bli Arjuni, sehat selalu ya Bli ya. Mancing iwak nang Banyuwangi tuku peti nang menganti, loro awak akeh sing nyambangi, loro ati ora ono sing ngerti.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Walau-walau koma siji radio Kota FM. Assalamualaikum Mas Bejo, warga Medan Amplas hadir. Selamat pagi Mbak Ayu Iriani, matur nuwun ya, sudah gembung di pasar kota Panturan Parian Surabaya. +561 1416 567 6923 monggo sobat KTFM, dinten Jumat gabungan kali kula di program pasar kota Panturan Parian.

Selamat pagi buat Sobat Kita FM yang baru gabung di program Pasar Kota ya, Pantunan Parikan Suroboyoan. Untuk hari ini yang lagi aktivitas, semoga aktivitasnya paringi lancar. Untuk yang sedang istirahat, semoga istirahatnya berkah bersama keluarga berkumpul ya.

Dan Surabaya pagi hari ini cuacanya cerah, Surabaya menyengat ya dengan suhu udara 22 sampai dengan 32 derajat Celcius.

Hari Satelit Palapa. Tahukah Sobat Kota, setiap 9 Juli, Indonesia memperingati Hari Satelit Palapa sebagai tonggak penting perkembangan teknologi komunikasi nasional. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Pati Gajah Mada sebagai simbol persatuan Nusantara. Sejak saat itu, Satelit Palapa berperan besar dalam mendukung siaran televisi, telepon, pendidikan, hingga penyebaran informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Peringatan Hari Satelit Palapa mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi adalah hari dari semangat inovasi dan kerja keras. Mari terus mendukung perkembangan teknologi demi Indonesia yang semakin maju dan terhubung.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Hari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global. Semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga pondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Mas Agung Wahyu Nagari, di kiri gunung, di kanan gunung, di tengah-tengah ada hutan. Di sini bingung, di sana pun bingung, amarga aku ora iso gawe parian. Iki wis iso, Mas. Pinter sampean Yusan. Salam Biljun 2016 sapa juara cak kaya Argentina enggak terbendung pada biyen era Samsul Arifin Persiba enggak terbendung Persija lagi enak-enaknya juga diajar 4-2 di kandangnya sendiri di Senayan. Selamat bertugas. Surabaya saiki luar biasa, tambah cantik, tambah tertib lalu lintas, dari kematangan tambah nyaman dan aman lingkungannya. Matur nuwun Mas Agung Wahyu Nagari, sedaya gampang di pasar kota Pantunan Parian Surabaya. Assalamualaikum cak. Waalaikumsalam. Hake werna kembang sing dipilih kembang gading, kembang dipetik ne wangi ambune. Mau bengi aku ngetono cak Gianto nang kembang kuning, aku diomongi cak Bejo di konang parkirane mergo nang jero ake hantune. Coba sampean gak wedi ya. Numpak becak mudun buduran cak, mudun becak kepleset sikile. Cak Gianto guyang-guyu mari teko kuburan cak, orang ngomong gur melet-melet ilati. Kepedesan paling ya. Salam buat FKS KB, halo people cak, matur nuwun nduk cak Sur menganti sudah gabung di pasar kota Pantunan Parian Surabaya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.

Siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Alhamdulillah dulur matur nuwun sanget nggih buat sobat Kota FM ya sudah gabung di pasar kota Pantunan Parian Surabaya dinten iki dinten Jumat kalender 17 Juli 2021. Matur nuwun sanget buat jenengan sudah gabung di dua line telepon dan juga di WhatsApp Radio Kota FM. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mugi-mugi lancar ya di hari Jumat berkah.

0: ini untuk semua tanggung jawab, semua kegiatan, semua tugas-tugas yang ada kerjakan. Matur nuwun, ngapunten Mbak Menawi wonten salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis gabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halo.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Hari Bayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tanggal sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
8: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Bagi pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe atau horeca, transisi ke CNG memunculkan perhitungan baru. Salah satu pengusaha horeca mengungkapkan pengalamannya terkait efisiensi dan kepraktisan penggunaan CNG untuk operasional bisnisnya.
9: CNG ini kalau terjadi kebocoran, itu gasnya naik ke atas, bukan ke bawah seperti LPG. Nah, pas dipakai CNG, ternyata lebih irit, kurang lebih sekitar 25% lah. Pokoknya di dapur juga lebih bersih, tembok nggak menghitam karena asap. Vendornya juga sudah menyiapkan beberapa tabung sebulan sekali, kadang tiga bulan sekali melakukan isi ulang.
8: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
7: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
10: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bhakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Wis isu rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
7: Apa sih? Isu-isu rame ae.
5: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
7: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
5: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
7: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
5: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
7: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
5: Wah, iya suan, Mbak.
6: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia Yorek, bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Due Facebook, Ocho Lali, like dan follow fanpage atau halaman.

adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia, Yorek. Bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh

0: beranak.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Semakin lama makin saling melukai.
6: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: dan surga.
1: Rani sengaja pilihin Danang featuring Evi yang duet Hikayat Cinta versi koplo nih Sobat Kota, biar tambah mantap. Di Goda siang hari ini ditemani dari jam 12 sampai jam 3 sore untuk merequest lagu-lagu dangdut koplo dan juga lagu etnik ambiar kesayangan nih Sobat Kota. Ayo gabungan rek, ben tambah rame. Wes duwe plan opo iki? Katenang di minggu-minggu iki.

0: Lagu ini sebenarnya dipopulerkan oleh Glenn Fredly yang duet bersama Dewi Persik Sobat Kota. Luar biasa. Yang kemarin belum telpon, monggo sekarang waktunya telpon untuk on air interaksi. Telpon boleh sekali. Atau mungkin yang sudah kirim WhatsApp, thank you. Terima kasih banyak yang juga sudah memberikan atensinya dari jalur Facebook. Yang sudah memberikan like-like-nya, komentarnya juga, terima kasih banyak. Hari Jumat, semoga berkah untuk semuanya, diberikan rezeki lancar. Dan yang menjalankan aktivitas hari ini juga semoga dilancarkan ya teman-teman. Kamal Madura hadir, Mbak Rani, salam buat semuanya. Halo Kakak Isma, sehat selalu. Isma Niyeh dari Kamal Madura. Kemudian juga ada Mas Hadi Prayitno, waalaikumsalam dari Manyar Sabrangan 2. Salamnya buat grup BBB semuanya, sehat selalu. Terima kasih, gak ada request lagu tapi sapa-sapa manja aja. Halo, selamat siang di Goda.
1: Asik loh, Rek.
0: Asik loh, Rek.
1: Ken-ken
0: kabare becek-becek, Bli. Terima kasih sudah hadir siang hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana kabar juga di sana?
1: Alhamdulillah sehat, seger, waras. Cuaca lagi mendung-mendung mesra.
0: Cuacanya lagi mendung-mendung manja dan mesra. Iya, kaya ewingi ki gak keduman soalnya mangkane saiki aku tak nomor siji.
1: Gak uman ini.
0: Iya, mek uman lagune tok keputer wonge gak iso masuk, ya Allah.
1: Lah arep mencetil pun ini nang gudang ono pitik melepu wong antar nosi.
0: Iya, makanya pas masuk enggak keduman. Mari ngono pas waya kate mencet ono pikep melbu ya kan?
1: Iya, monitor wae
0: ya. Ya sudah.
1: Akhirnya gak uman.
0: Nggih. Ini tapi memang
1: cuaca gimana ini?
0: Oh, iya, hari ini agak gloomy jadi mendung tapi tetap ada cahaya mataharinya, cuman gak hujan, Bli.
1: Jadi sini juga gak panas, gak panas-panas sama.
0: Berarti pas ini buat aktivitas juga teman-teman yang bekerja di jalan ya. Gak terlalu panas banget.
1: Betul, gak terlalu panas bagian seneng ngubur-ngubur jalan.
0: Betul.
1: Bagi teman-teman pasukan hijau kayak drohin.
0: Iya. Termasuk pasukan oranye juga yang membersihkan jalan juga enggak kepanasan.
1: Ah, betul, pasukan oranye.
0: Nah, ini
1: pengen baru hakikat cinta.
0: Hakikat cinta.
1: Syukur dulu les
0: enggak. Arek kae lho sing nyanyi, Perapatan kono iku lho benggok nganan.
1: Benggok kanan titi.
0: Hakikat sebuah cinta, siap. Langsung habis ini live dari Citandui. Salamnya monggo buat siapa, Bli?
1: Salam-salamnya untuk keluarga besar FKS, salam kompak selalu. Ada Mama Gemes, anak Aimana, Tati Arjo, Bela Dela, Pak Ujang, Pak Suto, Yudha Ma'ruf, Tira, Bunda Sofia, Bunda Mimu, terus ini Farha, yang dilontar itu siapa itu? Mbak Yanti.
0: Ya, Bunda Yanti.
1: Juga, Jasmadina juga. Terus, Jak Prapto juga. Jiria Rio. Terus, Juragan Dawudnya agak ketinggalan. Mbak Imam Cong, Mbak Imam dua-duanya. Gak selamat tiga-tiganya. Solihin Drosol, itu bersama satu. Pak Sugeng, Mama Nurul, Bang Tejo, semuanya tanpa terkecuali. Sehat selalu, salam kompak selalu. Lebaraninya sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin.
1: Umur merah rezeki, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Matur suwun semua, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bli Arjun Li. Ini dari Denpasar, Bali. Sing duwe sate suro madu. Iya, Sobat Kota. Jadi ini teman-teman ini di mana namanya? Di Bali ini sing duwe sate gulai Suramadu. Nah, ini tepatnya di Jalan Goa Gong nomor 300 di Jimbaran Badung, Kecamatan Kuta Selatan Bali. Jadi untuk teman-teman yang lagi ke daerah Jimbaran bisa langsung mengunjungi stan sate gulai Suramadu. Ownernya ada Bli Arjun Lee di Jalan Goa Gong nomor 300, Jalan Jimbaran Badung, Kecamatan Kuta Selatan Bali. Halo, selamat siang Digoda.
2: Digoda asik lho, Rek.
0: Asik lho, Rek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santi.
2: Pun maem siang ta Mbak Rani?
0: Sampun niki wau aku maem anu apa ku jenenge sayur sop. Makan sayur sop karo dadar jagung ngambil pelas te apa kok pelas tadi? Karo pelas tongkol.
2: Oh, pelas tongkol. Mbak Iman iki saya niku maem nasi pecel ayam goreng kali rempel ati niki kalau dipameri, Mbak.
0: Oh, iya.
2: Nggih, kalau mau dadar jagunge dipameri kulo.
0: Lah iya.
2: Nggih.
0: Lah Mbak Santi gak maem ta iki?
2: Ya sampun, kalau mau sayur bening, dadar jagung, terus niku botok tahu.
0: Oh, berarti bintang tamune dina iki dadar jagung ya laku, dadar jagung.
2: Nggih,
0: Mbak Santi dadar jagung. Mana ngono Mbak Ima ya sik, dadar jagung bisa.
2: Nggih, dadar jagung nggih. Menu dadar jagung hari ini.
0: Lah iya. Mbak Santi, gimana? Mau diputerin lagu apa ini?
2: Lagu le.
3: Iki le dadar jagung Mbak Rani.
0: Lagunya apa?
2: Apa niku? Batara biru niku apa? Oh, Batara Cinta Mbak Rani.
0: Batara Mahligai Cinta atau Batara Cinta?
2: Oh, nggih. Sak kersa jenengan pun sak kersa.
0: Oke, soalnya beda lagu. Tapi sing enak, sing enak Batara Mahligai Cinta.
2: Oke, siap. Nggih, niku mau Mbak Rani.
0: Nggih, siap. Salamnya buat siapa ini, Mbak Santi?
2: Salam
0: ini
2: Cak Sur. Cak Sur kan Cak Gianto dirantas Mbak Iman niki lho dicepakaken sambel terine. Terasa sambel wis entek terasa ngoten
0: Mbak. Sambel sambel wis koret-koret rek-rek. Iya.
2: Lah iki kan bumbet ta jarene. Cak Sur Cak Gianto. Terus Cak Miskan. Terus Mas Aditya Senggarun Desa Kedamaian. Mbak Ella, Cici Aini, Koko Heri. Terus Pak Dejumadi, Pak Miskan, Mbak Putri sak keluarga. Apa Kosim? Bunda Mimi mboten nate mlebet ta Mbak Rani?
0: Kapan hari masuk tapi sama Mas Irsyad.
2: Oh, nggih. Bangun Mbak Rani mboten mlebet.
0: Iya, tapi kapan Jimpon hari sempat masuk Bunda Mimi insyaallah sehat.
2: Nggih. Oh, terus Mbak Ima tambah gedek terus ngoten.
0: Nggih.
2: Nggih, Mbak Rani kalau pulang hati-hati jaga kesehatan.
0: Terima kasih.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ada Miss Santi dari kawasan Ngesong. Ini trio luar biasa ini, ada Mbak Santi, Mbak Nur, Mbak Ima dan teman-teman yang ada di sana, semoga sehat selalu ya. Ada cinta, ada rahasia cinta atau secret of love. Weekend gini liburan mau kemana? Pengen liburannya kalau edisi hemat dan anti ribet, mending liburan di rumah aja katanya Mbak Putri. Hemat tenaga, nggak perlu ribet jalan jauh. Kemudian bisa dengerin siaran, cukup bikin hati senang. Salamnya. Warm greetings to Mr. Ahmad Syamsuri, Mr. Miskan Kebraon, Mr. Gianto Rembo. Ada juga Sesianto Bodong, Pak Yanto ya maksudnya ya. Ada juga Mr. Rohim dari Madura, Mr. Jono Tamrin Gresik, Mr. Wiyoto. Ada juga Mang Ujang, Abah Toyibi dan untuk semuanya. Terima kasih, dibaca nanti aja setengah satu loh. Wis tak bocom Mbak Putri. Ada Dadok Maron, Ayahanda Bilqis. Kemudian juga ada teman-teman yang lain ya. Terima kasih banyak sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Yani Kartika, apa kabar? Mama Kori dari daerah Medan, Sumatera Utara juga hadir di siang hari ini. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu ya dan dilimpahkan kelimpahan rezekinya. Amin. Kemudian ada Mbak Isma Nieh tadi dari Kamal Madura. Semoga masih mendengarkan Rani Manyar Sabrangan 2. Juga ada Mas Hadi Prayitno. Waalaikumsalam. Dari Medan ini Reni Rentina juga. Blitar hadir, Li Chengwei. Dari Chengwei, Blitar. Terima kasih banyak juga sudah memberikan atensinya. Dari mana? Dari Blitar. Tapi sebelumnya ada jeda komersial belik. Ada iklan dulu yang bakal diputar nih Sobat Kota ya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh re.
5: Ajeng.
6: Ciao, Mas.
5: Kok semakin
6: apa?

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik korek.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Awan-awan paling enak, yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.

Rahasia Cinta atau Secret of Love. Ini permintaan dari Mbak Putri Widayanti. Terima kasih banyak sudah request dan juga gabungan ya di program Digoda siang hari ini. Pak Jono, terima kasih sudah hadir juga. Lagunya bukan yang pertama. Salamnya buat Ami Wibowo di Jakarta, Putri dan Samsul Hadi Tretes, Mama Eli Agustin Cesidoarjo, ada Cak Miskan di Kebraon, Abi Roy Mojokerto, Bato Yibi, Pak Wiyoto Pandaan, dan untuk Rini Setiawati yang ada di Bandung. Terima kasih Mas Amat Syamsuri dari Kebraon. Lagune Kembang Kertas, salamika Gemcak Miskan, Cak Gianto Bangkingan, Nono Cak Sur Menganti, Bunda Sutira, Mbak Ima Santi Ngesong, Pak Jono Tamrin, Samsul Hadi, dan Putri yang ada di kawasan Tretes Pasuruan. Terima kasih juga untuk Inako yang sedang mendengarkan, untuk Yoko dari Tegal, juga Pak Wiyoto dari Pandaan. Titip salamnya buat Ning Rara Sidoarjo, Mama Eli Agustince, Mia Ramadhani Sampang, Pak Jono, Mbak Putri, Mbak Toyibi Tanjung Sari, dan untuk semuanya yang hadir, colak-colek semuanya. Terima kasih juga ya untuk Mbak Putri yang titip salam untuk Mas Ahmad Syamsuri, Cak Miskan Kebraon, ada Cak Gianto Rembo, Pak Yanto Bodong, Mas Rohim di Madura, Pak Jono Gresik, Pak Wiyoto, Mang Ujang, dan Abah Toyibi. Terima kasih Mbak Putri sudah hadir. Mas Wahyu Supriyadi, Wong Kerapun, Derek Pantau, Dugi Marep, Gomulyo Permai, Sambil Kali Cangkruan, Jumat Berkah, lagunya Laut Kedul. Salamnya guys, semua keluarga besar FKS Beres tanpa terkecuali, tansah pinaringan, lancar, rezeki berkah semuanya. Iya, dari tadi enggak ono sing request lagu Ambiar. Mumpung iki yo, ono Laut Kedul, tak cepat no si iki guys, Mas Wahyu Supriyadi. Suara ombak sekoro laut kidul, enak rek. Ada Rika Herlina, halo cantik. Lagunya Tawakal Cinta yang versi koplo, tak puter nosik yo. Tawakal Cinta ku aku lali ku. Ono koplo ini tak gak ya. Tak cek dulu, karena sudah di request oleh Rika Herlina. Oh iya, iso iki diputer iki Mbak Rika. Sabar ya, sesaat lagi lagunya juga bakal meluncur. Terus juga ada sapa maneh iki, Mas Ahmad Syamsuri tadi juga request lagu etnik Kembang Kertas. Iki lagu kesukaanku biyen jaman dinyanyekno kembaranku Reni Farida. Kembiang-kembiang kertas njaluk tolong sampe keno. Lho kok apal yo, wong buyutku wong Banyuwangi pisan yo. Jadi iso nih kaya yo ngerti-ngerti yo omong-omongi jenggira tangi kabeh dulur-dulurku Banyuwangian kabeh, muga-muga diparingi lancar sehat berkah semuanya ya. Lanjut langsung elek ngono re ono Laut Kedul.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: gimana?
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh, Rek.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lorek.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut, wah, sik loren.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Awan-awan paling enak yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat siang Mas Heri. Dari Citraland Jiwok hadir play lagunya Sambal Kemangi Mbak Angge. Salam EGAI FKS Berskapue tanpa terkecuali.

0: Inako, terima kasih masih mendengarkan. Matur nuwun Mbak Rani, terus si Abah Ahmad Syamsuri nggih, matur nuwun. Sama-sama. Kemudian saya sapa juga ya, ada Cak Samsul Hadi ini request lagunya Kesepian. Pas karo suasana ning gunung, suasana hati. Titip salame gawe Mbak Shanti Selala. Ada Imang Ngesong, Bunda Lili Margomulyo, Dewi Sablah, Mama Ili Agustinche, Bunda Yanti Lontar, Abi Roy, dan juga Cak Rizal. Tadi lagu-lagunya dari Mbak Dewi Sablah udah terputar. Di balik penantian, salame gawe anak-anak Sentong tanpa terkecuali kompak selalu. Kemudian juga ada Cinta Hanya Sekali, tadi sudah terputar juga request dari Bunda Lili Margomulyo. Titip salamnya kayak Mama Joda, Dewi Sablah, Mami Dewor, Madam Tionar, Mbak Linda, Ica Islole, Mak Tiri, Bunda Elo, Alma Mahira, Tini Endeliawati, dan anak-anak Peking, sehat selalu. Dadok Maron, Ayahanda Bilqis, selamat siang. Halo, digoda?
1: Digoda. Wasik lho, Rek. Assalamualaikum. Rek,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yeah, kabar? Bangin. Baik, kabarnya
1: sehat Mbak Rani.
0: Alhamdulillah sehat selalu Cak Rimbo. Suasananya terpantau panas, tapi sepoi-sepoi anginnya.
1: Iya. Sing ngubah motor iki panas sih.
0: Alhamdulillah, aku mang ya wis mari ngubah kendaraan, muga-muga gak udan.
1: Ayo, iki ngubah mobil juragan nih.
0: Ayo, aku ngene tak kumbah gak yo. Jadi tadi habis ganti oli gardan, mesin kabeh. Dong ngene, tak kumbah gak yo, wis tak kumbah ae muga-muga gak mendung aku ngono.
1: Iya, masih gak udan yo tetep bledung warani.
0: Nggih, bleduke iku tetep tambah wis. Soale salam iki lho teko Inako.
1: Oh ya, salam balik Mas Inako. Semoga sehat selalu keluarga.
0: Lah yo gerwa cepe langsung titip salam gawe Cak Rembo jarene ngono.
1: Nang Malang ya iku wonge.
0: Nggih, kayak di Malang ini.
1: Malang Mas Inako.
0: Lah yo. Tapi anu Inako ini kadang di Lamongan, kadang di Malang gitu.
1: Oh, Reareo berarti.
0: Reareo, iya kayak Cak Prapto ae sopir Reareo ya.
1: Aku sampai diterno lagu Kehilangannya Firman, Mbak.
0: Kehilangannya Firman, boleh siap. Lu gak ketinggalan juga. Mang Ujang, aku tetap salam pisan, gak Cak Rembo, jadi.
1: Ya, salam balik, Mas Ujang. Ya, sehat selalu ke keluarga. Mancing lagi.
0: Lah, ya itu. Mancing, Taiki.
1: Mancing terus, ya.
0: Alhamdulillah, Kehilangan dari Firman sudah siap ini lagunya.
1: Salami buat Mang Ujang, Kak Masinako, Kak Ari, Kak Samsul, Kak Sur, terus Kak Samsuri ke Braon, Pak Rusdi, Pak Toto, Pak Jumadi, Pak Mito, Pak Deanto, Kak Solihin, Pak Jumadi, Kak Solihin Delosor, Pak Bu Gedang, Kak Satrio Basuki, Kak Afid, Pak Kosim, Pak Kasian, terus Kak Kadir Sate, Koko Eri, Cak Miskan, Cak Jipi, Pak Ngeros, Mas Rizal, Mas Aditya, Mas Heru, Mas Samsul Hadi, Cak Boneng, Pak Sugeng, beserta Bunda Nurul dan Pasar. Terus Bunda Mujiati, Bunda Sutira, Bunda Farha, Oma Mami, Mbak Dia Prati, Mbak Ainun, Mbak Yati, Mbak Wiji Balung Bendo, Mbak Yanti, Mbak Ika Gersian, Mbak Widya, Mbak Putri, Mbak Aprilia, Peduro, Bunda Selamat, KCA ini, Mbak Tanti Pumbungan, Mbak Ima, Mesong, Mbak Ima Wiyong, Mbak Santi, Mbak Nurwis, dan semuanya.
0: Seduluran
1: buat Mbak Rani, sehat selalu.
0: Amin.
1: Ini akan rezeki. Mungkin nek mantu hati-hati, nggih.
0: Kalau dilon jarene cak apa Mang Ujang, aku besok Minggu baru mancing, Cak Rembo, jare ngono.
1: Saiki karek mangan hasilnya mancing balik.
0: Iya, ono Mbak Santi dari Ngesong titip salam juga.
1: Salam balik Mbak Santi. Yo,
0: ono
1: ngopo iki?
0: Ono Cak Hari sambi kerep. Loh, tala. Ono Mbak Ika, ada Miss Ika Gresian, ono Cak Prapto juga.
1: Ayo Mbak Ika on air.
0: Nah, jare nih. Aku krungu lho, Mbak. Ojo dirasani. Ayo titip salam ke Cak Rembo jare Cak Prapto supir Reareo.
1: Cak Prapto sehat selalu, hati-hati di jalan.
0: Nggih. Amin. Iki Cak Prapto iki yo ngono, sing kebledukan terus mendino iki ning embong elek panas-panas ngene.
1: Ya kan Mlaku nih sampah, ari-ari udah.
0: Gede itu lagunya.
1: Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Diceluk isi cici langsung melebu kabue. Posisi nih teng pundi Cak Prapto. Ono Cak Zainal juga gitu. Tetap salam gak sing modun nggih Cak Zainal. Masya Allah. Dari Kalimas ini monitor juga Cak Prapto supir Rio ada Miss Ika Gersikan juga. Cak Ari sambil kerep, nah, titip salami selain gaya Cak Gianto Rimbo juga untuk Bunda Ruju. Ada Bunda Yanti, Cik Aini, Aditya, Cak Ma'ruf, Mas Ali, Pak Rusdi Ngagel, kemudian juga keluarga besar FKS Bros tanpa terkecuali. Lagune melok Mbak Raniai jare ne. Ono Mbak Santi, matur nuwun Mbak Santi, titip salam tadi juga buat Cak Rimbo ya. Ada siapa lagi nih Mbak Toyibi hadir dari Tanjung Sari, matur sembah nuwun Mbak. Salamnya Gaemi Absari dan Rini di Bandung, Mama Eli Sukodono, Putri dan Syamsul yang ada di Tretes, Ami Wibowo Bandung, Pak Jono Gresik, Pak Wiyoto yang ada di Pandaan juga, Abira Asegaf dari Mojokerto. Salamnya kayak Pak Jono, Mbak Toyibi, Syamsul, Putri, Mia Absari, Rini dan untuk Anik Sedati. Apa kabar Agung dari Kalisantri? Mbok yo Mbak diputerno tulang rusuk. Ya oke. Okay. Lagune iki gawe Putri Syalala, Bang Tejo, Cak Sarwi, ada Cak Edo, Bunda Farha, Mas Sugeng, Bang Ucok, Mang Ujang, Cak Miskan, Mbak Ela, Miss Ika, Cak Haris, Cak Hari, Sambikere, Pak Wiyoto, Cik Aini, Pak Jono, Abah Kosim, Cak Jipi, Ibnasari, Bunda Ani Bohai, kayak Mbak Serintil, Bunda Sutira, Fatona, Bi Arjun, Mbak Wiji, Cak Sur, Bunda Mami, Mama Mega, Cak Solikin, Bang Eros Tuban, Agus, Bang apa, Kai KBI, Wes Kabue pokoknya, tanpa terkecuali, matur nuwun. Bongkar-bongkar RPH Pegirian Mbak Rani mau dialihfungsikan jadi tempat parkir. Oke. Berarti ini sedang dalam misi membongkar RPH Pegirian. Begitu informasinya dari Cak Prapto untuk dialihfungsikan sebagai tempat parkir. Semoga menjadi solusi yang terbaik nggih Cak Prapto. Dan juga dilancarkan ini untuk proses pembongkarannya. Amin sampai selesai nanti. Ada siapa aja monggo boleh yang pengen telepon, Rani masih buka untuk jalur interaksi telepon. Ini ada siapa lagi yang on air? Halo, selamat siang digoda.
2: Assalamualaikum Mbak Rani Larasati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Cak Jipi?
2: Alhamdulillah, I'm fine.
0: Fine. And you? Aventu, saya juga baik semuanya,
2: oh,
0: sehat. Oh,
2: baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, tim kota SMKB sehat, seneng wis pokoknya.
2: Oh, amin. Kalau tim kota nyaman, yang harapkan begitu Mbak Rani.
0: Pendengar sehat.
2: Mama sehat.
0: Tim kota FM sehat KB. Amin.
2: Amin. Doanya semuanya diaminkan.
0: Nggih.
2: Oleh sahabat kota. Mbak Rani punya enggak lagu dari Anissa Bahar, enggak apa-apa yang versi koplo?
0: Ada.
2: Oke, okay. Ini lagu yang lagi dimasalahkan.
0: Iya, betul sekali.
2: Liriknya kok dirubah kayak vulgar-vulgar gimana gitu.
0: Iya, dan Kota FM selalu update itu di Instagram dan TikTok jadi dari...
2: Kalau menurut Mbak Rani sebagai penyanyi juga liriknya diubah seperti itu gimana Mbak Rani?
0: Saya malah bukan hanya berbicara sebagai penyanyi ya, jadi hanya hanya penyanyi aja. Tapi saya di sini berdiri sebagai yang pertama, saya sebagai program director Kota FM.
2: Yes.
0: Kemudian yang kedua, saya sebagai penyanyi. Yang ketiga, saya sebagai pencipta lagu juga yang sering sering menciptakan lagu dan bekerja di dunia musik dangdut itu kurang lebih sudah 26 tahun saya berkecimpung di dangdut.
2: Oh, gitu ya.
0: Saya menolak keras apapun alasan mereka. Intinya harus diusut secara tuntas dan diproses secara
2: benar.
0: Hukum. Begitu.
2: Ya, kalau yang punya lagu aja supaya dibikin jera gitu Mbak Rani.
0: Betul, jadi Anissa Bahar dan tim lawyernya sudah memperkarakan ini ke dalam pengaduan pidana atas beberapa hal.
2: Walaupun si pelakunya ini sudah minta maaf di media ya.
0: Betul.
2: Tapi tapi Anissa terus maju katanya. Harus diusut.
0: Harus tetap diusut. Betul.
2: Ya udah. Mbak Rani, saya mau tanya, Cak Prapto Riaruh itu Supir radio itu yang ini ya, yang supir DKRT itu ya,
0: Iya,
2: bener nggak?
0: nggih.
2: Oh, makanya kapan hari itu kan di tempat saya kan di Jalan Teluk Betung itu sempat beliau on air gitu ya, katanya posisi di Jalan Teluk Betung. Oh, mungkin ini memang ada trik-trik sih pembongkaran di atas gorong-gorong itu.
0: Iya,
2: Oh,
0: betul.
2: gitu. Pas rumah hampir kemarin itu mau mau on air kok udah jam segini, ya udah deh.
0: Iya.
2: Oh, berarti bener. Oke, salam kenal buat Cak Cak
0: Cak Prapto,
2: Praktor ya Rio.
0: nggih.
2: Ntar kalau di Jalan Teluk Betung monggo ya Cak Cak Prapto ya. Saya
0: Iya.
2: ada di Teluk Betung nomor 24 itu ntar.
0: Nggih.
2: Bisa ngopi-ngopi.
0: Nggih, sekarang lagi ada di Pegirian
2: Oh,
0: sekarang.
2: Pegirian dikasihnya aja ini ya. Kalau
0: Nggih.
2: di Teluk Betung lagi nanti monggo Cak Prapto ya. Ntar
0: Iya.
2: ngopi-ngopi bareng di rumah dekat kok, saya
0: Insya
2: belakang Masjid
0: Allah.
2: Mujahidin itu tempat pembongkarannya itu.
0: Pembongkarannya.
2: Ya wes, salamnya buat Cak Prapto ya Rio,
0: Nggih.
2: Cak Rimbo Gianto, terus Mbak Ika di Gresikan, terus Cang Soli Kindrosor, terus Cak Toto sampai jumpa Mbak Yanti si Ratu Galau. Terus buat sampai ini Mas Aji, Mas Aji, siapa lagi? Terus pokoknya buat semuanya lagunya ditunggu Mbak Rani. Terima
0: Nggih.
2: kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, aku seneng ini Ki. Cak Jipi tadi ikut gemas gitu ya menyikapi beberapa berita. Salah satunya adalah penggantian lirik vulgar. Jadi begini Sobat Kota. Mungkin yang masih belum paham ya. Reni berikan kisi-kisinya. Jadi pedangdut Anisa Bahar itu bersiap untuk mengambil langkah hukum terhadap dua penyanyi, ada Ica Cello dan juga Mala Agata, terkait dugaan pelanggaran hak cipta. Keduanya sudah disomasi karena mengubah lirik lagu Gapapa menjadi bernuansa vulgar tanpa izin dari pemilik karya. Anisa Bahar pun mengaku sangat geram karena lirik lagu yang diciptakan untuk menghibur masyarakat justru diubah menjadi sangat tidak sopan. Bersama Suruni Bahar, adiknya, ia ingin memberikan efek jera kepada pihak yang dinilai telah merugikan pencipta lagu. Jadi sudah sudah ditegaskan, setiap orang yang ingin mengubah lirik lagu, orang lain itu tetap harus meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak ciptanya. Menurutnya, kebebasan berekspresi memiliki batas dan harus menghormati hak pencipta karya. Ia pun telah menunjuk kuasa hukum untuk menangani proses tersebut, Sobat Kota. Dan ia mengaku sudah menandatangani surat kuasa agar proses hukum dapat segera berjalan. Melalui kuasa hukumnya sendiri, Anisa juga telah melayangkan somasi kepada Ica Cello dan Mala Agata. Ia menyebut somasi tersebut disertai batas waktu bagi kedua pihak untuk memberikan klarifikasi. Jadi langkah hukum yang ditempuh bukan untuk mencari sensasi sobat. Ia berharap kasus ini pun dapat menjadi pembelajaran bagi siapapun agar tidak sembarangan mengubah karya milik orang lain tanpa persetujuan. Saya pun juga geram. Tadi Cak Jipi tanya, Mbak Rani sebagai penyanyi bagaimana? Aduh, saya menolak keras. Kok bisa-bisanya mereka kepikiran menyetujui apapun ya, karena diklarifikasi terakhir yang Kota FM update di TikTok dan juga di Instagram Kota FM, permintaan maaf dari Mala Agata, di Jezu dan juga dari Ica Cello malah menurut saya ya kok ono klarifikasi ambil cengengesan gitu, terlihat tidak tulus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apapun alasan mereka dalam keterikatan kontrak yang harus tetap dijalankan agar tidak uan prestasi, menurut saya kok ya gimana gitu loh Mbak, kalian itu kan perempuan gitu loh. Kok ya mau menyanyikan lagu yang udah diubah liriknya sevulgar itu. Aku mek gedek-gedek rek. Karena apa? Rani ini sebagai penyanyi dangdut, sebagai pencipta lagu yang lagu nih Rani ini, ada beberapa lagu yang saya ciptakan dinyanyikan oleh Cak Sotik, dinyanyikan oleh Lilin Herlina, dinyanyikan oleh Ratna Antika dan beberapa artis lain. Itu tuh miris sebagai pencipta lagu, kemudian juga sebagai program director Kota FM. Kene iki lho rek, sing kepingine Radio Kota FM itu membawa nama baik dangdut supaya baik, dikenal ke mancanegara supaya oh ini loh musik dangdut itu elegan gitu loh, berkelas gitu kan. Eh tiba-tiba ada beberapa oknum yang juga akhirnya ikut membawa jelek nama musik dangdutnya. Aku sedih. Makanya yuk Sobat Kota ikut berantas lagu-lagu yang memang tidak patut untuk didengarkan. Baik didengarkan orang dewasa ataupun jangan sampai didengarkan oleh anak-anak putra-putri kita ya. Kalau sudah didengarkan hal-hal yang buruk seperti itu, takutnya bisa merusak moral generasi anak muda.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut, wasik loreng.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda. Wah, asik lho, Ren.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Digoda, digoyang dangdut, asik lorek.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Bagi pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe atau horeca, transisi ke CNG memunculkan perhitungan baru. Salah satu pengusaha horeca mengungkapkan pengalamannya terkait efisiensi dan kepraktisan penggunaan CNG untuk operasional bisnisnya.
2: CNG ini kalau terjadi kebocoran, itu gasnya naik ke atas, bukan ke bawah seperti LPG. Nah, pas dipakai CNG, ternyata lebih irit, kurang lebih sekitar 25% lah. Pokoknya di dapur juga lebih bersih, tembok nggak menghitam karena asap. Vendornya juga sudah menyiapkan beberapa tabung sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali melakukan isi ulang.
1: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Digoda, digoyang dangdut, asyik lorek.

terima kasih ya untuk yang request gelandangan, kemudian memori cinta. Ini request dari Cak Zainal dari Kalimas yang sudah monitor. Dan titip salam buat semua sobat kota. Memori cinta yang dinyanyikan oleh Lilin Herlina ini adalah lagu yang diciptakan teman saya almarhum Haji Agus Helm. Nggih, betul Cak Zainal, leres sekali. Ini adalah ciptaan dari almarhum Haji Agus Helm yang dinyanyikan oleh Mbak Lilin Herlina. Selain Cak Zainal yang hadir dari Kalimas Surabaya, sobat kota, ada Mas Sutrisno dari Bojonegoro. Terima kasih Mas Sutrisno. Awan-awan ngombe es degan di pinggir jalan, sembali mendengarkan radio Kota FM di Goda Wasik Pancen Wena. Matur nuwun Mas Sutrisno dari Bojonegoro. Ada Miss Ika dari Jalan Gresikan. Terima kasih banyak juga sudah hadir. Lia Ristia pantau hadir lagunya Cori-cori cupke-cupke aja. Salam bros buat semua sobat kota, salam kenal. Selamat bertugas. Terima kasih banyak cantik. Cori-cori. Kemarin kapan hari yo lagune full India versi koplo lah saiki iki. Cupke-cupke ini cori se cupke iki tulisane piye iki sik tak golekno ono lagune. Ada request dari Lia Ristia ini. Cori-cori. Cupke-cupke sik ono kok lagune rek. Tapi yo tak goleki sik iki. Cori-cori, cupki-cupki, oh iki lho. Oke, wes, mari ketemu lagune yo. Langsung aja ditarik, ben tambah gayeng.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut, wasik loreng.
2: Rani sudah tiba di penghujung acara dan harus segera kembali pamit menyelesaikan tugas di belakang layar ya. Namun Radio Kota FM tetap mengudara untuk menemani Anda semuanya di beberapa pilihan playlist yang sudah disiapkan oleh Music Director. Semoga bisa terhibur semuanya yang gabungan hari ini di program Digoda. Semoga sehat juga, berkah selalu, lancar rezekinya, aktivitasnya juga. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya, dear. See you again di Kota FM Dangdutnya Surabaya. Salam sayang. Mwah.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Puluhan 6 tahun, Kota FM dangdutnya Surabaya.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.4.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Satelit Palapa. Tahukah Sobat Kota, setiap 9 Juli, Indonesia memperingati Hari Satelit Palapa sebagai tonggak penting perkembangan teknologi komunikasi nasional. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Padi Gajah Mada sebagai simbol persatuan Nusantara. Sejak saat itu, Satelit Palapa berperan besar dalam mendukung siaran televisi, telepon, pendidikan, hingga penyebaran informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Peringatan Hari Satelit Palapa mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi adalah hari dari semangat inovasi dan kerja keras. Mari terus mendukung perkembangan teknologi demi Indonesia yang semakin maju dan terhubung.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau Halo

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Semakin lama, makin saling melukai.
8: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita mau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter! Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita. Pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city.
3: Tahukah Sobat Kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita pick me, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: Ever getting rid of me.
4: Kok mantep ngene lagu iki? Seneng aku.
0: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
4: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi
0: ku? Aku iki ngrungokno tekan radio.
4: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
0: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagu update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
5: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Dan terakhir di tema nomor 17, anggap aku tiada dari Rara. 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo Sobat Kota, sudah hari Jumat aja ya. Tanggal 17 Juli 2026, tenang aja, hari ini bakal dimanjakan pakai lagu-lagu dangdut yang baru. Ada 17 lagu yang enak banget, siap untuk diputarkan dan didukung oleh Anda di program Tugu Pahlawan bareng Rahma Imaniar. TP 14.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Semakin lama, makin saling melukai.
7: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.
6: Cintaku pada dirimu.
8: TP 15.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Kura-kura dalam perahu sobat kota. Ini dari diva dangdut muda ya Indonesia, Lesti. Dia menuju titik karirnya saat ini tuh bukanlah sesuatu hal yang mudah gitu kan. Jadi dari panggung kecil ke panggung kecil lainnya, si Lesti itu juga menjalani proses yang panjang, penuh perjuangan, dan akhirnya alhamdulillah berhasil menjadi salah satu penyanyi dangdut ternama di Indonesia, sobat kota. Tanggal 17 Juni 2026, Lesti bersama dengan label rekamannya 3D Entertainment resmi merilis single yang ke-31 yang berjudul Kura-kura dalam Perahu ya. Jadi mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat, lagu ini tuh juga sudah dinikmati berbagai platform musik digital juga. Dan bisa direkosnya di Radio Kota FM ya kan. Ada MV-nya loh. Sobat kita kepoin aja di channel YouTube Metri di Entertainment, di situ sudah ada MV dari lagu Kura-kura dalam Perahu, sobat kota ya. Dan sampai sekarang musik videonya sudah ditonton sebanyak 2.197.899. Hayu, bisa yuk. Ini ke berapa ya? 2.200 bisa yuk ya kan? Harus disupport juga sobat kota. Di like, di komen, share. Terus kalau sudah muncul nih di program Tugu Pahlawan untuk di daftar lagunya sobat kota, jangan lupa di vote juga. Ketik TPS spasi hari ini nomor berapa? 10. Jadi ketik TPS spasi 10 kalau suka sama lagunya Lesti yang barusan aja Rahma putarkan. Kalau mau vote yang lainnya boleh? Boleh dong ya. Karena totalnya ada 17 lagu pilihan yang bisa dikepoin, bisa di vote juga di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, Instagram at Kota FM 881, apalagi yang belum ya, WhatsApp 081 7505 8881. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi sobat kota yang menjalankan. Rahma juga akan menyapa beberapa sobat kota yang sudah ikutan dan gercep pilih-pilih lagunya di sore hari ini. Ada Aditya, hari ini paling gercep, paling kuantang anjan Aditya Mahesa ya. Tema nomor 2 dan 15, ntar aku intip dulu lagunya siapa, Tuts Denok Loro boleh. 15 itu lagunya Bala ini dari Norsley boleh. Oke, ditunggu Aditya ya untuk lagu yang sudah didukung. Mariana katanya suka sama TP nomor 1. TP nomor 1 itu lagunya Sri Devi, Buta Karena Cinta, udah disiapin ya langsung ya. Terus ada siapa lagi? Bunda Julaika katanya dukung lagunya TP nomor 1 yang Rahma. Ini karena pada banyak yang vote. Oke deh, TP nomor 1-nya Rahma tarik ke atas untuk lagunya karena wajib diputarkan. Ini banyak yang dukung. Ada siapa lagi? Oh, Bunda Diandra TV juga suka sama TP nomor 1 ya. TP nomor 1 dan juga TP nomor 6. TP nomor 6 ada lagunya siapa sih? Sobat kota ya. Oh, Buta Karena Cinta. Oke, okay. Oke, okay, baik. Yang lainnya kira-kira dukung lagu nomor berapa sobat kota? Kasih langsung Rahma. Boleh yang memilih lagu TP nomor 1 saat lagi, bukan saat lagi, tapi sekarang wajib merapat karena Buta Karena Cinta dari Sri Devi segera Rahma putarkan sekarang juga.
1: TP 1.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

Baleni ini adalah lagu dari Norsley, Sobat Kota. Kalau mau dengerin lagi bisa di program Cakning, bisa di program di Goda juga, dan Pasar Kota juga bisa untuk dengerin lagu yang barusan aja Rahma memutarkan. Tapi hari ini wajib ya didukung di TP nomor 15, silahkan dibuka untuk handphonenya. Dikepoin dulu sosmednya Kota FM supaya nggak salah pilih gitu, karena di situ sudah ada daftar lagu dari nomor 1 sampai dengan TP nomor 17. Sobat Kota bisa pilih satu atau lebih dari satu lagu supaya nanti untuk semua hasil vote-nya nantinya setiap minggunya kita akan akumulasikan menjadi chart dangdut hits radio Kota FM. Mau sama-sama dulu yang sudah ikutan bergabung di sore menjelang malam hari ini. Terima kasih buat Pak Deanto dari Krayen, benar ya? Pak Deanto, saya pilih lagu yang ada di TP nomor 6, Buta Karena Cinta, dan juga TP nomor 14. TP 6 dan 14, sebentar, saya cek dulu ya. TP 6, 14 ada lagunya Buta Karena Cinta, 14, 14-nya udah deh, Modus ya? Modus udah di awal-awal kayaknya. Di opening program Tugu Pahlawan sudah. Terima kasih ya Pak De. Semoga tadi mendengarkan lagu Modusnya. Inako. Nomor berapa kok ya Allah, Inako. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Sobat Kota yang ada aplikasi X, di follow juga dong Kota FM 881. Yes. Yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya ternyata udah ramai. Ya Allah, Masya Allah, terima kasih banyak. Untuk Sang Tuketut dari kawasan Gianyar Bali yang suka sama TP nomor 4, semoga ada katanya. Iya. Bang Tayo dari Denpasar Bali TP nomor 6, Rintit Maides TP 13, Tumiam Virgo terima kasih memilih lagu TP nomor 6. Pritiki Kembaran TP nomor 8, lanjut lagi ada siapa? Bobo nomor 8 ya, Bo. Hartono dari kawasan Jakarta Utara TP nomor 6 untuk lagu jagoan ya hari ini. Cameng Mustika, selamat sore juga. Cameng dari Gianyar Bali ya, ikutan monitor aja pilih lagu yang ada di TP nomor 5. Kok iki sih? Ditieki lah yo cemet iki aku. Ya Allah, iki pas kapan iki? Oh, pas konser. Ya Allah, Mbak Yo sing apik ngono lah Ditia. Entahlah. TP nomor 2 dan 15 ya. Screen terus foto Rahma. Ya Allah, pas cemet. Angel anjen. Bunda Fitri, TP nomor 1 dan TP nomor 8. Senario Randy memilih lagu yang ada di TP 3. Yeni Kartika TP 6 dan 8, Ripto Swasono dukung lagunya TP nomor 1 dan 8, Gendut Santoso. Waalaikumsalam, Dut. TP nomor 1 ya, iya. Dumayanti TP nomor 1, ada Nur Kalis Jakarta TP 8. Reni Rentina TP 8 dan 9, Abah Waisel memilih lagu TP 17, ada Ainul juga. Ya, apa Ainul ki lo? Kakek gawe kacamata ireng ki masuk saiki, selamat siang. Angel. Karang Tembok hadir ya TP nomor 10. Iya, untung udah food dia ya, Sobat Kota ya. Rama mau puterin lagu ini dulu boleh ya? Lagu yang bisa bikin semangat. Ini adalah salah satu lagu hip hop dangdut, datangnya dari Zinakal featuring Ajikor, Sobat Kota, yang dirilis pada bulan Juni 2026 di bawah naungan label Poskona Musik Futuristik bukan Race gitu ya. Hari ini ada di TP nomor 5. TP 5.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.
1: TP 16.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
2: Wis isu rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
2: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
4: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
2: Wah, iya suan, Mbak.
3: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, yang barusan Rahma putarkan itu adalah lagu dari Rara. Ini adalah single terbarunya yang baru rilis di bulan Juli 2026. Judulnya Anggap Aku Tiada. Sobat Kota, MV-nya keren loh ya. Jangan lupa dikepoin di channel YouTube-nya Lady Rara Official. Ya. Kalau di Instagram ada siapa yang sudah ikutan vote? Ada Putri Jasun yang hari ini suka sama lagunya Oi. Oi, hari ini nomor berapa? Nomor enggak ada. Oi, kemarin adanya Oi itu ya. Mau dengerin lagi nanti bisa request sama Babang Irosyad. Terus ada Ati Cahyati, terima kasih. Niken, thank you. Ina Aurel dukung lagunya. Terima nomor 1 Buta Karena Cinta. Lika, terima kasih. Neneng Susi juga thank you so much. Rahma Aisyah, dukung lagunya Meleleh Bahagia. Meleleh Bahagia hari ini gak ada kayaknya ya. Nanti dia didendang. Besok mungkin ya Meleleh Bahagia. Pantengin aja Kota FM ya. Terus, Menyala April hari ini kok vote lagu yang gak ada si Rahma Aisyah ini, nanti didendang aja sayangku ya gitu ya, makanya kan sudah ada di daftar ya. Lagu-lagu yang bisa di vote dan diputarkan lagunya apa aja, pilihnya yang ada aja ya. Iya dong, pilih yang ada, masa pilih yang gak ada Sobat Kota. Masih Rama tungguin kesempatannya untuk vote atau pilih-pilih lagu enak. Nanti Rama juga bakal putarkan untuk vote lagu yang terbanyak. Kira-kira lagu yang mana? Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di program Tugu Pahlawan bareng Rahma Imaniar.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halo.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Semakin lama makin saling melukai.
5: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Jangan tunggu lama-lama udah diputerin ya, karena Rama juga gak mau nunggu lama-lama buat kasih tahu sama Sobat Kota hasil vote di program untuk pahlawan hari ini. Rama juga mengucapkan terima kasih buat yang sudah vote juga, dan congratulations to Ternai Cinta dari Sri Devi akhirnya mendapatkan vote paling banyak. Jangan kemana-mana, yang tadi request lagu-lagu yang untuk original tapi gak ada di TP hari ini, wajib tuh saat lagi bergabung barengan sama Irsyad Yoga di Dendang Surabaya, oke? Okay? Sampai ketemu lagi, bye!
1: TP 1

0: Tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksida seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi. Mencoba yore.
1: Oke.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop cindir remix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Loh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Halo, selamat malam Sobat Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Semoga malam hari ini Sobat Kota semuanya sehat, baik, bergembira, berbahagia bersama keluarga. Kita kembali akan menikmati lagu-lagu dangdut original sepanjang masa bareng Irsyad di Dendang, Surabaya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.
1: Sobat Kata, ada Caca Hermanto, kita lebih akrab dengan nama Caca Handika, kelahiran 29 Desember tahun 57, yang banyak hits lagunya Sobat Kata, dan kita nggak asing ya, ada Undangan Palsu, Mandi Kembang, terus ini yang rilis pada tahun 2025 kemarin ada Kacida, Keterlaluan. Selamat malam Dendang Surabaya. Halo.
2: Dendang Surabaya.
1: Iya.
2: Shadu banget.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan Mas siapa ya?
1: Saya Irsyad. Salam kenal.
2: Oh, ya udah kenal Mas.
1: Umi
2: Latifah.
1: Oh iya, Umi Latifah, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Seminggu yang lalu kayaknya kita ngobrol ya?
2: Kemarin malam.
1: Enggak, kemarin malam Irsyad enggak siaran. Minggu kemarin.
2: Iya, minggu kemarin. Ya, request lagu, Mas.
1: Lagu apa?
2: Dari Latif M.
1: Latif M yang apa?
2: Kasih Sekejap.
1: Kasih Sekejap, oke. Iya. Salam buat siapa?
2: Ya, salam kompakan tanpa terkecuali. Mas Irsyadnya kalau pulang hati-hati.
1: Okay.
2: Semoga sehat walafiat keluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah. Ayo Bang Rohi, masuk Bang Rohi. Mas Hafiz.
1: Oke.
2: Mas Solihin. Dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke deh.
2: Semoga sehat. Selalu sehat, lagunya tak tunggu. Yo, assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya.
3: Dendang Surabaya. Assalamualaikum Farid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
3: Dari Benowo.
1: Dari Benowo, dengan siapa Benowo?
3: Pecah Bangiru celali man.
1: Lo yo apa sih? Sopo Farid? Sopo Farid? Wes gak siaran Farid.
3: Ya. Ada set.
1: Sehat, Cak.
3: Sehat.
1: Alhamdulillah. Nanti sih iki suara kok motore sih wang wing.
3: Oh, juga tahu.
1: Walah. Wes semangat.
3: Semangat.
1: Lagunya apa?
3: Lagunya Iku Aja. Mana ya?
1: Apa?
3: Kandas ae.
1: Kandas.
3: Ya.
1: Ya Allah re, lekas telepon wis kandas. Ya, salam buat siapa?
3: Salam buat semua, buat Kota FM.
1: Ya.
3: Semua. Buat semuanya, buat Kota FM. Kota FM plus.
1: Oke deh. Sing belakang sapa iku, Cak? Nyemprong-nyemprong iku.
3: Sing ya aku iki.
1: Oh, alah, siap. Halo Cak Miftah.
3: Ayo, oke sih. Nau.
1: Oke deh, semangat, Cak.
3: Ya, yuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya. Halo. Sudah Halo. Masuk. Halo, sudah masuk nih. Selamat malam.
4: Selamat malam Dendang Surabaya. Syahdu banget.
1: Syahdu banget.
4: Masih.
1: Halo Mbak Prilia.
4: Hai.
1: Apa kabar ini?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Oh sehat dong.
4: Oh kok ceria banget.
1: Oh, iya dong, gara-gara kamu telepon jadi aku tambah semangat.
4: Oh begitu sih.
1: Alhamdulillah sehat, lancar semua.
4: Mbak
1: Prilia, Mbak April.
4: Aku pengen rekas lagu.
1: Apa nih?
4: Lagunya Andai.
1: Andai, Andai dari siapa ya?
4: Dari Reza Umami.
1: Reza Umami. Salam buat siapa?
4: Selamat malamnya ya.
1: Mm-hmm.
4: Buat Bunda Farah, Bunda Fatona, okay. Bunda Hari, Bunda Tiara,
1: okay.
4: Neng Ella, Neng Kustia.
1: Mm-hmm.
4: Terus Pak Sugeng, Pak Satrio. Cak Rembonya juga, Cak Toto, Cak Kober, Mas Ali. Ayo dong Mas Ali masuk. Terus Bang Hafid. Kak Wandi, Mas Edo, Mas Adityanya juga, Pak Tayyipi.
1: Oke.
4: Okay. Kasihan ke semuanya dari Asam saja tanpa terkecuali salam Sumba Sungkem. Spesialnya buat Mas Ersan. Double spesialnya yang punya Mendama. Lagi
1: ngapain? Kepo deh.
4: Mana? Sama siapa?
1: Enggak kasih tahu
4: Aktivitas kalau belum ada.
1: Oke. Okay.
4: Kita tunggu yuk. Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya.
5: Halo, selamat malam Dendang Surabaya. Wah, sadu banget.
1: Selamat malam.
5: Selamat malam, Mas Irfan.
1: Apa kabar?
5: Alhamdulillah, kabar sehat.
1: Sehat baik ya, Sisi. Ini dari kawasan mana ya?
5: Ini dari kawasan Kota Undi-Undi, Mas Irfan.
1: Dari kawasan Kota Onde-Onde itu
5: siapa
1: ya?
5: Cak Ragil.
1: Oh, Cak Ragil ya, Aworek.
5: Ya, apa kabar, Rizat?
1: Alhamdulillah sehat baik. Lu jenengan lo telepon aku lo tahun berapa terakhir? 2004 apa 2005? Makanya kok kok aku luwali rek sopo suarane. Sehat ya, Cak ya?
5: Hah?
1: Sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, siap-siap. Mau lagu apa ini?
5: Lagunya aku minta. Hmm? Ya aku minta lagu ini Bimbang.
1: Bimbang?
5: Ya,
1: LV. Bimbang. Oke deh.
5: Oh, Bimbang. Ini lagi loh, Bimbangnya coba LV.
1: LV ya.
5: Ini indah yang Bimbang. Ini Roma bisa?
1: Si. Oh, Bimbang yang Roma. Si, coba ya. Bingung milih apa ini? Anita LV. Salam mbak siapa?
5: Eh, salamnya barusan turun siapa?
1: Mbak Aprilia.
5: Oh, Mbak Aprilia. Ya, selamat malam. Salam kenal dari Ragil Kasan Mojokerto. Juga Pak Sugeng, sing ngoseng iki. Selamat malam. Juga Pak Subari. Lintik Pangkobar, Mas Arjulin. Mas Aditya. Pak Subari.
1: Siap.
5: Ya, Bunda Sutira, Bunda Senipa. Neng Ela, piye kabar Neng Ela? Sehat, Pak.
1: Oke.
5: Ya, yo salam ibu semuanya tanpa kecuali yang lagi mantu Kota FM dimanapun berada. Kita selamat malam
1: dan
5: selamat mendengarkan Mas Irsyad. Selamat tugas, sehat selalu.
1: Amin. Thank you, Cak. Yo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Ragil dari Mojokerto. Suwe rek gak telepon aku mek lali suarane sopo iki. Selamat malam dari kawasan Malang streaming melalui kotafmsurabaya.id. Bang Inako, terima kasih selalu setia di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo, Tante Rika, apa kabar? Tante Herlin ini mau ABG 2 spesial buat Pak Sukirmon Lamongan, juga Om Jono, serta yang siaran bahagia senantiasa dilancarkan rezekinya. Amin, matur nuwun. Ada Cak Agung WB, selamat malam, waalaikumsalam dari kawasan Kali Santri. Mau cintanya sekali dari Yat Bustami. Syadu banget ya. Buat Mbak Putri Shalala, Bang Tejo, Cak Sarwi, Cak Edu, buat Bunda Farha, Farhata Farhan. Buat Mas Sugeng, terus juga Bang Ucok, Mang Ujang, Cak Miskan, Mbak Ella, Mbak Ika, ada Mas Haris, terus Cak Hari, Pak Wiyoto, Cak Eni, Pak Juno Tamprin, Mbak Kosim, Cak Jupi, Mbak Imnasari. Buat Mbak Bohai, Mbak Serindel, Bunda Sutira, Bunda Fatona, Beli Arjun. Buat Mbak Wiji, Cak Syur, Bunda Mami, Mama Mega, Cak Solikin, Bang Eros, Bang Agus, Bang Arjun Lee, Mang Ujang, Mbak Eka, dan semua support kota yang malam hari ini stay tune di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat kata, masih di awal perjumpaan malam hari ini di Dendang Surabaya dengan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Kita harus selalu bersyukur sobat kota dengan apapun yang ada saat ini, apalagi kadang kita lupa adalah syukur bahwa alhamdulillah gitu ya, kita masih sehat, masih bisa beraktivitas, masih banyak hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Kadang itu adalah hal yang acap kali kita lupa bersyukur bahwa kesehatan itu begitu mahal gitu ya. Kalau nanti udah jatuh sakit baru deh kerasa kok gini ya rasanya gitu ya. Maya disyukuri semuanya sobat kota, apapun keadaannya disyukuri, dijalani dan dinikmati. Tentunya kita tetap berproses mengupgrade diri, tidak cukup hanya seperti ini tapi biar lebih bisa moncer gitu ya sobat kota. bareng Irsyad sampai nanti jam 9 malam di Dendang Surabaya dengan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Syadu banget.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.4.

tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Kota tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Kota lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Semakin lama, makin saling melukai.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bimbang Sobat Kota pertama kali rilis pada tahun 1982 dan lagu ini dipakai sebagai original soundtrack film Sebuah Pengorbanan yang kemudian dimasukkan ke dalam album yang rilis pada tahun 84 Sobat Kota. Roma Irama Bimbang membawa kita di menit ke-57 lepas dari jam 7 malam. Terima kasih Sobat Kota masih setia di 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Syahdu banget.
1: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Selamat malam, Mirsat mau nyapa. Malam hari ini selamat malam untuk Mama Mega yang ada di kawasan Warujaya Nganjuk. Kemudian ada Mbak Mawar. Selamat malam dari kawasan Brangkidul. Ada Cak Sumarno dari Tulungagung, Bunda Lili di Waru Sidoarjo. Mbak Solo, selamat malam dari kawasan Demak, Jawa Tengah. Kemudian ada Mbak Ana Muna dari Samarinda. Kemudian ada Susilo Wahyu, Uma. Ada Astor, kemudian ada Mbak Serindel, Sri Rejeki, ada Echa, ada Pirut Ai. Selamat malam semuanya ya. Dendang Surabaya, iya menghilang. Dicoba lagi ya. 561-1416, 567-6923. Kita masih separuh perjalanan malam hari Sobat Kota kebersamaan kita sampai nanti jam 9 malam. Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Surabaya. Hmm. Banget.
0: Aduh, banget selamat malam.
2: Selamat malam wong ganteng.
0: Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah baik-baik aja.
0: Walah, sik dinas rek jam 8 rek.
2: Iya, nanti sampai jam 9.
0: Oh, sampai jam 9. Iya. Lagi permak, tak lagi bikin baju ini.

0: remak.
1: Itu mau dipakai.
0: Oh, pantesan.
1: Itu mau dipakai sama
0: itu. Oke, baik Mbak Maula, lagu apa malam hari ini?
1: Syahdu bisa.
0: Syahdu, syahdu banget.
1: Iya.
0: Oke deh. Mau salam buat siapa?
1: Salam buat Kak Sus. Mm-hmm. Terus Kak Rindu, mm-hmm. Putri sama Mas Abdulnya juga sekeluarga. Terus ada Kak Miska sama Kak Samjurinya juga.
0: Oke.
1: Okay. Terus Kak Yoli Kibloso, Kak Sus, Kak Sugeng, Bang Adunli.
0: Oke.
1: Okay. Kukua Aim sama Dedek Dia ini, Kak Heri, Mas Adi Sambi Gerger. Semuanya ini okay.
0: Hey, semangat terus ya, Mbak Ima.
1: Iya, buat orang ganteng kalau pulang hati-hati.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari Ngesong ada Mbak Ima ini. Menyusul di belakangnya, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Selamat malam.
2: Malam juga, Mas Iftar, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat, baik. Sebaliknya gimana ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Posisi keliling kemana malam hari ini? Apa masih di mana?
2: Baru nyampe.
0: Oh, baru nyampe. Alhamdulillah lancar ya.
2: Alhamdulillah.
0: Jimbaran gimana nih malam hari ini? Suasananya, cuaca?
2: Jimbaran cuaca ini lagi cerah ceria.
0: Cerah ceria, alhamdulillah.
2: Cerah ceria.
0: Mau disiapin lagu apa ini?
2: Aku maunya doa suci.
0: Doa suci.
2: Dari almarhum.
0: Oke, siap. Doa suci. Langsung tak catat dulu ya. Daripada kelupaan mana? Salam buat siapa?
2: Salam-salamnya tentunya untuk keluarga besar FKS. Mm-hmm. Salam ya, salam kompak selalu. Mm-hmm. Yang barusan turun Mbak Imangesong. Dan untuk Mbak Imangesong, ada Pak Sutoyo, Cak Ma'ruf.
0: Okay.
2: Ya Mbak Ima dua-duanya. Nah, yang ada di Pasar Turi, Gira Gandawet. Mbak Sutianya juga, terus Bu Nyai Faraha, ada di Bungurasi, Sahari ya. Ya, yang di Madura, Cak Solihin, beserta Mas Abidnya juga. Semuanya akan terkecuali. Okay. Yang di Denpasar hampir ketinggalan ini, Pak Sutianya, Mama Norul ini. Pak Sugeng, Mama Nurul, selamat bersibuk-sibuk beserta Bang Tejo-nya juga.
0: Siap.
2: Tanpa terkecuali. Tentukan selalu, salam sehat selalu. Sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin, amin. Saling mendoakan ya.
2: Dijauhkan dari bala musibah.
0: Amin, amin.
2: Matur suksema.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jimbaran kita bergeser ke mana ini? Dendang Surabaya. Syahdu banget.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak tadi nyai saiki suarane kaya ning 17 tahun nih. HP ne nyar soale suarane dadi celing.
3: Masak. Kan jane apa? Ayangku wae meneh nek jiluk to langsung sayangi.
0: Masa sih?
3: Iya, ya gak semasuk itu kan agak kerok, kurang bisa bendinya barang gak norok, kita kan dukur kaya.
0: Monggo, selamat malam Pinarase.
3: Sampai nek buta mampir hari ini rata awal, itu tenang gak nih jamatan layang.
0: Oh no, ta, berarti muter luar kota sih.
3: Sama nanti jorok, kok tau nanti.
0: Lapa sih kok ada iram. Surabaya dong.
3: Iya, Surabaya karo kok ta. Rongkot gak Surabaya.
0: Rongkot tapi gak es coret sing nawa sing kidul. Sing tapi gak sing kuwe dul kono.
3: Oh, sing lor, rongkot lor. Oh, boloku yang rongkot telur kok yo.
0: Siapa?
3: Omae adep ngulon omae.
0: Walah ya, sak Surabaya mah adem ngulon ya pirang ewu, tolong.
3: Tower
0: sak Surabaya berapa ribu? Tower sing endi?
3: Sing ngelor pinggir lo.
0: Aduh, pinggir lo.

0: lor kendi sing rongkot, ta sing mer, ta sing
1: tenggelu. Lutfia.
0: Oh, oh iya. Siap, oh. Siap. Wis langsung salam buat siapa ini?
1: Salam mesti ditung tawamu.
0: Ya wis gak ngitung wis aku meneng ae wis. Nggih, monggo salamnya dimulai. Yang barusan. Cak Arjuli, Cak Arjuli.
1: Cak Arjuli. Heeh. Ya, Kang Arjuli, Terpasuanto, Mas Agus, apa Nelsi, apa Kosim. Terus Kumang Mbak Ima, Mbak Suda Sutira. Terus Mas Ali, Pak Dianto, Dasur, Pak Kasian, Pak Heru, Pak Edo, Pak Toto, Pak Dianto, Pak Solih, Pain, Deloser, Mas David, terus Ibu Aprilia, Pak Jono, Pak Aim, Pak Edo, terus Mama Eli Agustinse, Bunda Fatona, Bunda Ani, Cece Aini, nama Bunda Aini, Bunda Silaiha, terus Mbak Ella, bisa, Kak Citi, Lali, Kak, Kak Heru, terus apa mana Elis lagi? Kak Elis, Elis.
0: Sudah?
1: Sudah Silaiha, ya Mbak Mami, sudah, Elis, sudah pasang Elis.
0: Terima kasih Bunya Inggris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Syadu banget
0: selamat malam.
2: Malam Bang Irsyad.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat baik. Bang Cok gimana nih? Halo?
2: Bunga desa. Halo Bang.
0: Raib ya.
2: Kumbang-kumbang kelana, siapa yang menemukannya akan kutukar dengan bunga seribu.
0: Okay. Right,
2: bunga desa, Bang.
0: Oh, klik udah disiapin. Salam buat siapa?
2: Dalamnya numpang Bunda Farha aja.
0: Oke, wis 35 kayak mau.
2: Iya, wis 35. Tak sampai situ kurang aku enggak disebut. Tak sampai situ berarti 36.
0: Oke.
2: Imbone Bang Arjuli sama Mbak Ima. Imbone. Bang Irsyad. Terima kasih ya Bang.
0: Yo. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini di WhatsApp Kota FM Surabaya. Ada Putri Dayanti di WhatsApp. Terima kasih banyak sudah bergabung. Berganti dulu yang sudah kirim WhatsApp ya. Terima kasih. Syahdu banget. Ini mau pantun malam hari masih resyat. Oh boleh. Pantunnya apa ini? Ke pasar pagi membeli ketan. Pulang sebentar membawa ikan. Radio Kota FM jadi hiburan. Bikin hati adem dan nyaman. Terima kasih Mbak Putri Widayanti. Lagunya Terbelenggu Rindu dari Yat Bustami ya. Salam untuk Pak Sugeng Bakso, Cagianto Rembo Bangkingan, Pak Juna Tamrin, Mas Hari Sambi Kerap, Koko Zainal, Dikali Mas, Mas Rizal Pratama, Cak Rocky Madura. Terima kasih Mas Rizal sama Pak Dianto, selamat malam, waalaikumsalam. Selamat beraktivitas buat semuanya. Semoga diberi kelancaran. Amin, di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih dari Krayan pantau program Dendang Surabaya. Syahdu banget. Mau modus malam hari masih rasa salamnya buat Cak Kasian, Cak Pendi, Cak Ali, Cak JP, Cak Sur, ada Cak Edo, Bang Uco, ada Bang Rizal Pratama, Mas Aditya dan semuanya pendengar Kota FM Surabaya. Semoga diberikan kesehatan dan sehat walafiat saat duluran salawasi. Amin. Matur nuwun ya. Selamat beraktivitas buat semuanya. Pak Dianto Krayan, waalaikumsalam. Terima kasih. Ada Abi Roy. Wah, asik lho, Re. Jam rolas, ta. Abira dari Mojokerto, selamat malam. Buat Bato Ibi, Pak Juno Tamperin, Mas Samsul Hadi, Mama Elian Gustinje, ada Mbak Anik Sedati, Mbak Rini Setiawati, Mia Apsari, Putri Udayanti, mau Bara Cinta dari Rita Sugiarto yang tugas. Terima kasih. Dan kebersamaan kita sampai nanti jam 9 malam dengan lagu-lagu dan Dr. Reginald sepanjang masa. Sabar dulu yang mau bergabung di On Air, nanti bisa di segmen berikutnya. Jadu banget.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Bagi pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe atau horeka, transisi ke CNG memunculkan perhitungan baru. Salah satu pengusaha horeka mengungkapkan pengalamannya terkait efisiensi dan kepraktisan penggunaan CNG untuk operasional bisnisnya.
2: CNG ini kalau terjadi kebocoran, itu gasnya naik ke atas, bukan ke bawah seperti LPG. Nah, pas dipakai CNG, ternyata lebih irit, kurang lebih sekitar 25% lah. Pokoknya di dapur juga lebih bersih, tembok nggak menghitam karena asap. Vendornya juga sudah menyiapkan beberapa tabung sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali melakukan isi ulang.
1: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

Terima kasih untuk Pak Juno Tamrin yang ada di Gresik bergabung malam hari ini. Bukan yang pertama yang diminta. Salamnya buat Tami Wibowo, Putri Udayanti, Liat Gustince, Haji Cakmiskan ke Braun. Untuk Abi Roy, Mbah Toibi, Pak Wiyoto Pandean, Rini Setiawati di Bandung. Terima kasih sama Irsyad malam hari ini ya. Cak Samsul, selamat malam. Dendang Surabaya, syahdu banget absen dari kawasan wisata keluarga Tretes Prigen, Pasuruan. Lagunya Mengapa Dua dari Dita Sugiarto ya. Duet sama Zeki Zimah, Mas Irsyad. Selanjutnya untuk Pak Juno Tamrin, Pak Miskan ke Braun, Pak Wiyoto Pandean, Mama Eli Agustince, ada Bu Yanti di Lontar, Bunda Lili di Margomulyo, Abi Roy Asigaf, matur nuwun. Pak Wiyoto Pandean, selamat malam. Salamnya buat Ning Rara, Mama Eli Agustince, ada Mbak Mia Ramadhani di Sampang, Pak Juno Tamrin, Samsul Hadi di Triates, buat Bayu Toyibi Tanjung Sari, selamat malam. Selamat beristirahat. Mas Irsyad mau yang tersayang dari Imam S. Arifin. Oke, okay. Kemudian ada Ning Rara. Waalaikumsalam. Mengapa? Oh, menyapa Pak Wiyoto, buat Camat Prada, Pak Bogatot, Mama Eli Agustince, terus juga Mbak Mia Ramadhani, Umi di Tretes. Ada Bu Mimi, Bu Sutia, Bu Sutira, Mbak Diandra TV, Mas Irsyad, terima kasih. Selamat bertugas. Kemudian juga selamat malam buat Cak Zainal dari Perak. Ya, salamnya buat Putri Widayanti dan Cak Samsul Hadi. Kemudian buat Abi Roy, terima kasih. Ada Mbak Tanti Pumpungan, selamat malam dari Surabaya. Syadu banget mau Bobby Mas Irsyad. Terima kasih, saya selalu. Titaknya. Awin, awas ya nggak gabung nanti ya Mbak Tanti. Sobat Kota, satu lagu tadi yang diminta sama Bang Ucok. Ada Raib buat Sobat Kota semuanya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Gak kerasa Sobat Kota hampir jam 9 malam. Waktunya Irsyad untuk pamit malam hari ini dari program Dendang Surabaya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Jangan lupa gak usah kemana-mana Sobat Kota, karena Cak Ning akan hadir dari jam 9 sampai 11 malam nanti. Dan untuk Sobat Kota yang suka lagu-lagu dangdut original, jangan lupa selalu bergabung di Dendang Surabaya dari jam 7 hingga 9 malam hanya di 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makan cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda. Dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

0: Loh, kayak ngene rek. Eleng-eleng karo Mbah Kong mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.

Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning Campur Sari Koplo Gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayae wayae adi corot caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walu-walu koma siji Kota FM dangdutnya Surabaya. Dolor sari koplo gending Kota FM. Yo iki hadir mana iklo tampil mana. Yo lewat tembang-tembang campur sari langgam gending, terus lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa kekinian, monggo dipantau, disimak dengan seksama. Dikancani tarining tias nggih ngantos jam 11 mangke.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ready for your check?
3: Not quite. Pie for everybody!
4: What? I grew up an only child in the suburb of the city.
5: Tahukah sobat kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu. You're never ever ever getting rid of me.

0: 0,1 Kota FM, dangdutnya Surabaya Matur sangat dulur-dulur ingkang sampun bergabung bersama kami di sini ya. Nanti tahun yang rik ya nang kene lek biasa iki lho. Nang ngene cak ning campur sari koplo gening Kota FM yo iki pangga monggo padhe gabung. Menika sudah apa iki tersedia ya jalur-jalur yang sudah siap menerima jenengan semuanya. Ingkang badhe telepon on air monggo ya, saged lewat telepon 0315611416 atau 0315676923. Cak Ning sudah masuk. Mana ini orangnya? Ya, Cak Ning. Campur Sari. Koplo Gendeng Kota FM.
1: Yo iki. Iku.
0: Halo. Iya, Sugeng Dalu, selamat malam.
1: Dalu, selamat datang balik.
0: Apakah ini dari Mbak Zainal?
1: Alhamdulillah,
0: betul. Alhamdulillah, ya Mbak. Oke, sehat Mbak?
1: Alhamdulillah. Ya, harapan dari Mbak Zainal, mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Lebih-lebih, neng, siapa ini?
0: Ya, gitu deh, Mbak. Tari, Mbak.
1: Mbak Tari, ya, soalnya enak lho.
0: Oh, ada dua? Mana?
1: Mbak Rani.
0: Oh, Allah, ya beda, Ton. Maksudnya namanya kan beda, Tari, Rani, gitu.
1: Takut gantian, tapi kalau... acara yang ini dipegang satu orang ya, biar syukur-syukur aja.
0: Iya.
1: Atuh begadang sama saya, tak kasih minum anget-anget.
0: Apa itu, Mbak? Mbak?
1: Dendang Surabaya.
0: Oh. Caning ini, Mbak. Wis waya caning ini ya. Iya Mbak.
1: Dendang Surabaya, sadu banget.
0: Iya tadi jam 7.
1: Iya ya. Mm-hmm. Oh iya, ini kan koplo Gending ya,
0: kuat di rumah. Apa kabar Mbak piye to, Mbak?
1: Ngapunten maklum wis tuwe.
0: Iya, Mbak. Monggo tembangnya apa ini?
1: Aku li dia loli are-are apa bener apa ndak. Mbak Jenal. Galo Gending-Gending. Dudule
0: apa judul
1: Rondo di kampung ini jadi
0: lo ala nggak ada sini ndak ada itu KDRT namanya.
1: Apa Rondo Kempling poyo apa?
0: Oh Rondo Kempling ya,
1: tapi aku ndak pingin sing iku Mbak Tari.
0: Lo gimana toh yang mana lo Mbak?
1: Asli sih minggat wis bali ta.
0: Oh wingi sakjane wis wis
1: ya wis ini ae. Oh, aku enggak uman mau, orang dikai jambu tapi enggak uman. Oh. Nah, saiki aku pingin jambu, tapi jambu ini duk tengah alas kono.
0: Oh, alap. Dalu-dalu ini?
1: Iya.
0: Enggak wedi, Mbak? Nang alas,
1: ya,
0: Mbak, golek jambu.
1: Ya, tak dipotek, makanya. Jaluk nang sampean.
0: Oh, ala.
1: Jambu alas.
0: Kulit hijau.
1: Pingin ngeruk-ngoke. Iya.
0: Ya, Mbak. Oke, salamnya.
1: Ya wes salami PE monitor ya jenenge sapa to nduk kerak kono jari Mas Jenal ya. Mm-hmm. Terus untuk semuanya aja yang di sini yang nanti mendengarkan Gending-Gending GoPro ya. Salam kenal dari Mbak Jenal Bangkalan Madura.
0: Iya, Mbak.
1: Harapan dari saya mudah-mudahan tetap sehat dan semangat.
0: Amin,
1: gitu ya.
0: Terima kasih.
1: Ya untuk Ning Tari, ya. Matur suwun banget.
0: Sami-sami.
1: Aku pingin ngrungokke jambu ni, kalau ya. Biji ni ponca.
0: Ditunggu ini. Ya. Nek kalau biji ni ya, biju saja, jus jambu.
1: Ya wes Ning Tari, okay. Tanpa mengurangi rasa hormat ya untuk Anda dan juga untuk apa ini?
0: Apa itu?
1: Kota FM maksudnya.
0: Ya, radio Kota FM.
1: Dari lagi.
0: Ayo, alon-alon ya, Mbak. Nggih, Mbak.
1: Ya wis. Matur nuwun banget kami turun.
0: Ya, Mbak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Jenal dari Bangkalan, Madura sudah hadir. Terima kasih. Mbak Serintil. Cak Neng, oh kandhani kok Cak Neng iki gak percaya jarene Mbak Serintil ngono. Lah iya Mbak Serintil ayo ndang telepon lho dikangeni wong akeh lho sampean Mbak. Ya apa kabare Mbak sehat yo? Masyaallah. Nggih, Cak Agung BB kali santri sugeng dalu. Saya sekedap. Cak Agung BB, salam Mbak Putri Syala Bang Tejo Sari, Cak Edo Benda Farmasuka Bang Ujung-ujung jam sekian Mbak Elon, sedaya kemauan nggih. Lanjut Pak Zainal Perak, saya sudah siap loh mendengarkan Mbak Tri sampai selesai. Oke, sambil ngerok duit ya oke, Pak Zainal. Mbak Putri Dayanti, Tretes Prigen Pasuruan. Pak Ono Pariane, wedang jahe anget rasane. Mbak apa iki? Mbak Rani karo Bunda Lili isih golek jodoh kan saiki. Moga cepet ketemu sing setelan guyu bareng salawase. Amin, nggih. Oh, iki mau nak tuku ketan nang pir kali. Iya. Iki tulisannya gak jelas ini gini ya munculnya. Iya tiba yang dukuran aja tuku ketan nang pinggir kali wedang jahe anget rasane bareng karo Bunda Lili segala jodoh ganti saiki muga cepet ketemu sing setelan guyu bareng salawase ngono lo ya. Special greetings to Mr. Toto, see you in iya iya Mr. Toto sampai jumpa maksudnya ya. Mr. Zainal Shipkaro, Mr. Chana Samring Grasse, Mr. Giantor Rembo, Mr. Sugenian Pasar, and Mr. Zrizal Prasama Kelapo from Kuban Kling Singa. Thank you, yes. Alright, nggih, Mbak Putri Dayanti. Lanjut, Barika Herlina. Salam Cici Aini, Citra Lening Ella, serta Bu Yati, Randu Tejo, spesial salam kenal, saking kanjeran, Zrizal Pratama, ya, Kubeng, ya, oke. Okay. Mbak Serintil apa ini? Nguyu aja Mbak Serintil ya. Cak Yoko Seni Pertegal, terima kasih sudah bergabung. Oke, okay, alright yeah. Makin malam ya, dilanjut. Langsung mohon monggo Jambu Alas.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya. Radio.

0: Abang dangdutnya Surabaya pas banget nek wis gabung nang ngene Cak Ning campur sari koplo kene kota FM yo iki yo iki yo iki ya sing lagi gundah gulana ya. Ala apa sih rek lah ya gundah gulana bareng ya. Pagi lagi ngrasakno awak sing gak kepenak ya. Wis pokoke nek wis gabung nang ngene insyaallah iki mau akan teratasi ya semuanya itu ya insyaallah. Ya serodo enteng lah ya. Wis satu ngono sedulur-dulur Cak Ning nggih khusus e dulur-dulurku Cak Ning khusus on ya. Selalu sehat, bahagia, rezeki berlimpah ruah. Amin. Matur nuwun ingkang sampun bergabung wonten Facebook rumiyin nggih. Niki sampun. Oke, Cak Samsulati prigen Pasuruan. Yo iki Cak Ning. ana parian yo niki. Es degan campur selasih, ngombe es jeruk nganggo sedotan. Bunda Farhalan Cak Kiyanta nek salam sak kampung disebut kabeh. Sing arek kesebut aja ngersula yo, wong kabeh yo wis klebu seduluran. Iya ya. Lah iya nyebutne siji-siji kok kabeh disebutno yo sampe jam 1 kok ya, gak rampung-rampung. Ini salam kagam Mrs. Yanti Lontar, Mrs. Ella Prugan, Mr. Wiat Pantan, Mr. Taibu Tanjong Sari, Mbah Zeno Madura, Mrs. Imang Suang, Mrs. Ang Li Agustin, dan Kak Wahyu Divana, dan Ade Virzan. Ya, okay, alright. Yes, matur nuwun, Cak Samsulati. Oh, terputus. Monggo bisa dicoba kembali ya. Pada telepon on air 031-561-1416 atau 031-5676923 dipersiapkan lagu di nopo pada di request nge ben gue apa gak bingung nek seneng dukur ya lagu ini apa ya nih ngeri. Sering ngono iku sering nge Cak Ning
1: yeah. Campur sari koplo gendeng kota FM yoi si Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Alhamdulillah sae. Jenengan ge sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Cuma ning tari.
0: Boten.
1: Sejuk ning tari. Jeneng tarikan ter AC ini lah, lokasi AC alam.
0: AB, angin brobos. Boten, sami, niku wonten di luar studio nggih, sejuk kok.
1: Oh
0: nggih. Wonten Jawi. Boten. Nggih.
1: Jadi kalau semua ini sih pasti pas sambil rebahan
0: nih. Oh, alah, po enak tenan.
1: Nggih, wonten nggih. Anu niki hari pesen niki ning tari. Kula kapanane nika pireng ning tari muter lagu nopo enak ngoten.
0: Nopo niku?
1: Oh, niku nggih kula nyetel pon male.
0: Oh, ya, masa.
1: Kula nyetel pon male.
0: Yes.
1: Acara ditutup lah.
0: Nopo lagu
1: enak ngoten.
0: Kok
1: ngrempet-ngrempet
0: terus. Lho, lah kok ngrempet bareng to ya.
1: Nggih kapan kene ning tari muter malih kalau telepon maling nggih. Nggih kok
0: pripun lirike pripun to?
1: Ngeten. Lirike ngeten. Kowe ben karo wong apa? Kowe ben karo wong liya nang atiku tetep ning moto.
0: Oh, ngoten.
1: Nggih. Sing nyanyi ku cowok kali cewek.
0: Oh, duet.
1: Nggih. Lah kok pake telepon malih kon tutup acara jange tanglet niku. Dan apa judulnya ngoten menawi wonten judulnya niku nggih.
0: Kapan niku? Kapan niku?
1: Waktu kula nonton telepon niku dinten napa nggih. Sakniki napa?
0: Ya. Sudah lama sekali berapa tahun yang lalu ya isan ya.
1: Ngoten.
0: Lah gitu, dalam minggu ini kan mboten to. Nembe niki wau to?
1: Nggih, kula niki wau.
0: Sudah lama sekali.
1: Niku. Hari nopo Senin. Nggih Senin
0: nggih. Nggih,
1: nggih.
0: Kersak kenapa?
1: Tak niki. Kang sing ngaten mawon niki kula request niki mawon. Kangen bojo mawon.
0: Nggih. Oke. Monggo, salam kagem.
1: Nggih. Saking Mbak Marista nggih.
0: Nggih.
1: Ya salamipun Mas Toto, sampai jumpa Glodgat, Bunda Satona, Bunda Rujuk, Bunda Wulan, terus Miki, Pak Kasian, Pak Rusdi, terus Mas Inakung, nggih. Bunda Kalista, Bunda Selamat Lebak, mboten nate mlebet to ning
0: Oh,
1: kari.
0: melepet.
1: Oh, nggih. Bunda Selamat Lebak sehat-sehat, monggo mlebet Bunda, kula rantos, kula kangen kali Bunda Selamat. Terus Miki, Bu, ini sini ki Bunda, ini loh, Sinten, Bu,
0: Sinten.
1: wonten ini loh, Bunda Kalista, Mbak Ika Gersian, ye. Terus ini Mbak Ika, kali, Pak Mas Satrio Basuki, suangu sangat.
0: Loh, kalau ingin ane telepon.
1: Oh, nge.
0: Nge.
1: Oh, nge. Mas Satrio Basuki, terus kalian ini, Mas Ijo, Neng Ela, sehat-sehat kemauan, itu pun kejuantan kemauan, mungkin-mungkin yang tari sehat wal, afiat, tetap, sehingga jalan lingkungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Jadi, tenggara, sekarang pun kangen bojo, nge.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh, dan yang tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yati nggih ingkang wonten Randu Tejo. Okay, alright. Matur nuwun sangat malih nggih lewat Facebook. Abah Toyibi sugeng dalu Abah. Sehat jenengan Abah? Sehat nggih kalian Umi. Saya sekedar Mbak Tumim Virgo warga Mabar Medan yo hadir. Mbak Rani Rentina, waalaikumsalam Mbak Tari cantik hadir Medan yo. Iya. Semangat bertugas Mbak Yu. Salam malam Sabtu. Nggih, makasih. Cak Kapul Pulung, waalaikumsalam. Lucu dalu Cak Ning Manunggal. Nggih, matur nuwun. Cak Musadi, waalaikumsalam. Tulang Bawang Lampung hadir merapat. Salam Steven selan segenap krunya juga. Matur nuwun. Bunda Fitri, waalaikumsalam. Lanjut, waalaikumsalam Mama Kori saking Medan Sumut yo hadir. Nggih, Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinara monggo. Saking Banjarnegara Jawa Tengah nyuci ngantos pura ning ati coro matur nuwun. Cak Budi Yudhistira sugeng dalu katelaver Sidoarjo Surabaya. Salam mengi ning Sapitri Mpok Lisa serta Mas Sony Anderson guys. Sego bubur wingi lak wis ya. Kemarin sudah sego bubur. Saiki ganti sego campur. ya ben variasi menune ya. Mbak Tumir Dawati halo Mbak Tari halo hadir Juanda Medan oke. Okay? Cidan Berwati Tabanan ada di sini loh. Rayongi nanti saya lancar rezeki FKS juga nggih. Bulan Mina, waalaikumsalam Bu Guru dari ini salam kenal juga buat Cik Damberwati. Nitip tembangnya. Oke. Okay. Lanjut lagi sinten malih siapa lagi? Oh, oke. Okay. Mangke nggih, dilanjut malih. Monggo langsung mawon kangen bojo.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksidan seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Keto tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Keto lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Keto dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek!

0: iki lho, sik nang ngone Cak Neng lho lor. Monggo ingkang dereng kebagian mau badhe telepon nggih. Heeh, ana sing dereng kebagian, masyaallah. Nggih arep bersabar. Cak Neng. Cak Neng, sudah masuk ini. Nggih. Radionya di off kan, nggih.
1: Campur sari.
0: Nggih.
1: Koplo kendeng. Tota FM.
0: Yes.
1: Yaiku. Yaiku.
0: Oh.
1: Yaiku Ning.
0: Endi to, Ba? Sendi. Sendi to, Ba?
1: Sing rada ijo.
0: Jambu alas mau ta? Kulite ijo. Wis digowo Mbak Jainal pisan. Jambune.
1: Wah, gak cuman iku.
0: Telat mau. Oh, sajane barter pencit ya, Ba ya.
1: Pencet.
0: Lah iya juragane pencet iki apa iki?
1: Engko krungu cari kok njaluk maneh tengen lho. Nanggap namo maneh.
0: Lah timam dhewe, gak bagi-bagi kancane.
1: Dari Imam Riki santene.
0: Oh nggih to.
1: Oh nggih. Ya karo ana benar di.
0: Apa sehat?
1: Nggih
0: alhamdulillah.
1: Hari tas pun kabar.
0: Alhamdulillah saya oke. Matur nuwun.
1: Yang mau siaran sampai dari jam 3. Boten.
0: Kula? Boten.
1: Nggih. Oh. Nggih. Kula rungokne ring PL suarane kok mirip.
0: Oh, Mbak Rani. Wancine Mbak Rani, nggih.
1: Nggih, Mbak Rani.
0: Nggih.
1: Dadi napa?
0: Nggih. Nggih apa? Monggo apa? Tembangin nopo?
1: Tembangin ditinggal pas sayang-sayang.
0: Allah, Allah, Allah. Cik melasir, rek.
1: Iya, temen, rek.
0: Ayo, rek, iya apa sih, rek, rek.
1: Temen kalau, rek, ini. Pas sayang-sayang itu ditinggal.
0: Iya.
1: Apa yang kena ewangi.
0: Lah, iya, apa itu ditinggal pas luwe-luwe nih. Maksudnya aku golek sego ngono lho. Gitu. Iya,
1: nah. Apa kok ngomong luwe-luwe.
0: Pak anu Pak Gianto biasane sing luwe.
1: Nggih.
0: Monggo apa salam kagem sinten.
1: Nggih sabar salami Karimbo sing dalu. Daimang ibu Nafarka, Mbak Ika, Sugeng Dalu, Mbak Selamat, ibu Nayanti, Lontar, Dalu, ini Serintil, ibu Pak Gedang, Parusti, Dalu, Mbak Ella, Mbak ini, Pak Sugeng Bali, Sugeng Dalu, Mbak Yanti. Ya, Mbak Imangsong, Sugeng Dalu, Mas Edo, Sugeng Dalu, Mbak Wulan, nganten menganti, darah melepet nih mas.
0: Darah melepet. Mbak Wulan.
1: Ya,
0: Mbak. Dereng.
1: Kak Wandi, saya nganten lamongan. Eh, tapi juga mawon yang tadi.
0: Ini apa?
1: Mugi diparingi sehat terus.
0: Amin ya Allah, sami-sami jenengan juga nggih apa.
1: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Narti saking Bangkingan Juragan Pencit nggih. Oke, okay. Pak Gianto. Bah, aku sik melek lho, Bang, karo nyanding mie ayam biasane. Pak Gianto ngono, nek gak nyanding mie ayam nek esuk bubuk engko ya. Oke, okay, lanjut sinten malih bergabung. Cak Ning. Cak Ning.
2: Cak Ning.
0: Yes.
2: Campur sari.
0: Nggih. Koplo gending.
2: Koplo gending.
0: Oke, katai pe.
2: Ya iki, ya iki.
0: Iya, ya iki.
2: Iki lho Mbak Dari Ayu.
0: Oh, Masya Allah, Alhamdulillah.
2: Iki lho Mbak Dari Manis Jawa.
0: Iya Mbak Ika. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Mbak Ika ya, semoga sehat selalu ya.
2: Iya, sehat juga.
0: Amin. Ya oke, Mbak Ika lagunya apa?
2: Lagunya? Kangen sama Mbak Kari itu.
0: Oh, kangen. Kangen apa ini?
2: Mendem kangen.
0: Mendem kangen. Kalau belum ketemu, belum terobati kangennya ya.
2: Iya, kangen terus dong.
0: Iya, jadi ngempet kangen terus sih ke. Iya, Mbak Ika monggo. Salamnya buat siapa? Mbak? Mbak Ika?
2: Ya?
0: Ya, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Cak Janto, Cak Sur, Kak Jipi, Cici Aini, Mas Riza, Abah Samsuri.
0: Iya, ini Mbak Serintil. Mbak Serintil.
2: Oh iya, Mbak Serintil. Balik ya.
0: Ya.
2: Kemudian ada Ibu Yati, Cak Edo, Cak Kasian. Ya.
0: Nih Cak Gianto gak kangen ta jare ini. Yo kangen lo Pak, iki lo Pak. Makane nyeluk lagu mendem kangen.
2: Apa nanti? Kangen kok terus.
0: Iya, ndak apa-apa toh. Terus sudah.
2: Mbak Dianto.
0: Dianto ya.
2: Mbak Ima. Mbak Tarinya sehat selalu.
0: Amin amin amin.
2: Bahagia selalu.
0: Amin.
2: Rezeki yang berlimpah.
0: Amin, terima kasih.
2: Kalau mikir mau antoi Mbak lah.
0: Oke,
2: thank you Mbak Dari,
0: alright,
2: thank you.
0: Yes, oke, Mbak Ika, makasih. Mbak Ika gresian ya, apa ki apa? Mbak Ika suaranya kok serak-serak bahasa. Iya, gimana tanggapan kali ya Mbak Ika? Langsung mau gak? Tinggal pas sayang sayangin.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liane. Cikuy.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

0: Dangdutnya Surabaya, Mak Tero sangat, Bunda Fitri, Waalaikumsalam. Ya, Mbak Tari cipernya sudah makan, sudah bebek Bunda. Sampai ki Mbak Ika, thank you so much selamanya Mbak Tari, ayo pulangnya hati-hati keluarga di rumah. Ye, makasih. Oh Mbak Mi Apsari ya, Bandung menyapa. Salam Pak Jana Tamrin, Pak Ami Wibowo, Mbak Rini, Mbak Putri Dianti, Mama Eli, Pak Wiyoto Abato, Yibi Maci, sama-sama, sami-sami gitu. Cak Kris, tapi Bunda Fitri nih gitu. Kagam sedaya keluarga FKS Fans Kota FM tanpa terkecuali. Neng Tari sehat selalu, sukses selalu, dan atas lima tuh. Amin, Mbak Terman gitu. Mama Eli Agustinse, Pekarangan Sukodono, Sugeng Dalu. Salam Pak Ami Wibowo, Pak Jana Gresik, Mbak Mi Apsari, Mas Samsulati, Mbak Rini, Bandung. Kang Topik Tas, Abah Tebi, Bunda Farham, Mbak Tari, semoga sehat selalu. Makasih, amin. Makasih Mama Eli Agustinje. Alright. Lanjut Pak Dianto, Krian. Gih, tambah tambah ngantuk. Neng Tari, penjelasan sekolah diberikan sehat walafiat berada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Salam, Cak Solihin, Cak Toto, Cak Kasian, Cak Ani, Mbak Eka, Bunda Yati. Bunda Farham, Bunda Mai, Bunda Surang, semuanya dimana-mana berada. Sehat selalu. Waalaikumsalam, Maturun. Gih. Alright, Cinten Male, Cak Yoko sini Pertegal, makasih. Bunda Fitri, kalau nggih matur nuwun ning taring, nggih sami-sami Bunda. Kula bergeser datang Facebook nggih, Sugeng Dalu. Sinten sing dereng niki? Sih, sebentar terima kasih ya jempol-jempolnya. Monggo badhe telepon, monggo masih ada kesempatan. Ya, sik longgar ya. Sugeng Dalu malih iki wonten Cak Adi Prayetno. Waalaikumsalam. Manyar sabrangan dua hadir. Salam sedulur GBB, Stereo Fans Kota FM. Kota FM Surabaya semakin sukses. Nggih, amin. Bunda Ari selamat. Waalaikumsalam. Sugeng Dalu Cahyu lebak hadir. Salam sedaya pamitan Kota FM pres pokoknya nggih. Cak Enu Jaya Service Gresik hadir, Sugeng Dalu. Dex Apong Klungkung Tegak ya hadir. Cak Aditya salam sedaya kemauan ge pres pokoknya. Cak Aditukia Where is Japanese? Waalaikumsalam Jogja ya hadir. Matur nuwun Cak Aditukia. Sambal kecap Medan Polonia hadir. Mas Eko, masuk Mas Eko. Lanjut nonton Cak Sukirman. Waalaikumsalam. Jumpa kembali Bu Guru Tari nggih sakit juragane Tautek Pasar Kedung Pring. Pengen sapa suka rehat fans Cak Ning. Bulan Mina, Cak Aditya, Mbak Dumayanti, Bu Diandra TV spesial Kang Wonten Kenji, Tante Herlina. Okay. Pak Sugianto, nggih wonten mriki sampun di teks doyo niki nggih kang disalami. Cak Ning. Cak Ning, ya.
1: Campur sari, koplo gending. Kota FM, yo iki yo iki.
0: Okay. Sugeng Dalu, Pak Suparti.
1: Nggih.
0: Ayah layah, Pak. Sampun nggih, sampun beres doyan iki.
1: Gosok iki.
0: Oh, lagi oh disambi. Nggih, Pak. Semangat ya, Pak. Colane kok kliru gosok engko. Nggih. Sehat ya, Pak?
1: Adem iki. Adem. Wis tak ukur, Pak Tari.
0: Berapa derajat? Berapa derajat, Pak?
1: 23.
0: Bayo. Loh, nek 23 kan normal nggih. Tapi pancene kono kan gone, cedak gunung iki apa? Dadi yo pancen hawane iki cenderung dingin ya. Masyaallah, alhamdulillah, enak tenan ya. Nggih, Pak Suparti pokoke sehat ya, Pak. Semangat, Pak.
1: Nggih. Semangat.
0: Nggih, monggo ben tambah semangat lagune napa, Pak?
1: Es manut ae.
0: Manut ae. Masyaallah. Iya iya iya. Oke. Monggo salam kagem.
1: Salame. Kabeh wis kan Kota FM.
0: Nggih.
1: Matur suwun Mbak Tari.
0: Sami-sami Pak Suparti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suparti saking Probolinggo sudah hadir. Disambi lembur iki ya. Semangat nggih Pak. Wis pokoke ndang rampung ngono ya. Enak, gak sumuk nang kono ya. Dadi ne ya apa iki Mas nggosok ngono wis set wis wat. Wis mari gledak. Mas gledak iku wis rampung kabeh nggih, beres wis. Sinten malih lanjut? Cak Pardanis, Waalaikumsalam Bojonegoro hadir. Adik Permadani Nimas Widyanenggar, Brigjen Pasuran salam khusus untuk Pak Dianto Krian. Nenek Ali Imron Jombang, Pak Totok sampai jumpa, Tante Lilik Margo Mulyo, Tante Imangsong, Pak Rizal Pertama Gelabu. Makasih kakak Tari yang cantik. Ah, sama-sama Dek Widya yang cantik juga, Masya Allah. Lanjut. Saking Bakong, Saking Telu Bakong, Waalaikumsalam Bakong. Sarang GBB hadir niki. Wis pokoke iki wis ditek kabeh ngene po internet Bakong rek. Lanjut niki sampun. Cak Wongga Prasetyo. Sapa maneh sing durung? Restu Q hadir Balong Bendo matur nuwun nggih. Cak Saat Butiono Gedung Anyar Surabaya sejuk alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sugeng dalu, salam Stefans Kota FM, matur nuwun. Sampun sedaya wonten malih Cak Bobo, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cak Bobo nggih. Sampun sedaya nggih. Wis kabeh ternyata. Ya nyata ter. Wis niki sampun. Wis kabeh nggih monggo. Ya lagu maneh to apa enak.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, kota FM. Yoiki.
3: Yo iki pancene sing menghibur hati. Matur nuwun kang sampun bergabung pamunten nggih, mbok blonten klentu-klentu tersalah-salah kata lagu-lagu tirika sering terputar monggo benjing saka terkas malih pokoke sing penting dulur-dulurku selalu dalam kondisi baik-baik saja, bahagia selalan sampun sepan tetep pantau. Walu-walu komasi juga TFM dangdutnya Surabaya. Kula tarian intias matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
2: Wis isu rek. Wah, resik-resik iki. Tapi ke afdol lek kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Mbak, ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
4: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan, Mbak.
3: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Hari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global, semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjangkau fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: tanganmu nyetrum sayang. Nanti tekan yang dodo.
1: Isra patut. Bersara anak.
0: Gondel musik.
1: Mister Suga.
2: Orang tuanya Indonesia.
0: Barane canggung goro putur coy.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Hari Bayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter! Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita. Pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global, semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di stel-stel sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, dek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter! Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.